0: 2 pagi. Jadi bakal selama ni hebat 2 pagi kita nak bisi utai ke di penjurai ke kita. Ya sekali ku tanya tadi santai ku kita tahu ke nya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana tahu diambil kita ni ya kena mandahnya tahu iar ke tisi ni.
1: Okey, topik kita pagi tu ti ianya berkawan dengan berkini ke kita tu tadi magi awak magi masa kita. Jadi kita tu tadi bakal tua nanti sama generasi sama umur eh. Orang juga masuk 4 series tu.
0: Ya, akan datang. Sikit Mat Nilda nanti kita berhati ke akhir mid kita itu tadi bergulai dengan pindai tua bersekolah apa pindai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah. Jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa pindai ni nyum majak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia buat boarding nyum ada bergulai dengan pindai nya ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyum gawak nyo bisa ruang bilik ke dirempu nil nyo kurang awak no tuan tadi begulai ngau pindai ha no empu pengasai aku pun aku empu pengasai nil pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun ulih kira tu berapa kali tuan tadi pulai ke menua ngau bahasa pindai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke begenya awak ke bisik no tuannya tadi mulai ke dirempu ngau bahasa dak ke menua antik naknya kadang-kadang tuannya tadi nyo ngagak 1000 satu alasan korang dan dia orang nyadi ku pulai minggu tu bisa gawak orang nyadi ku nyengok minggu tu bisa pengawak utai ke berkenyak dah nyadi nyak siti hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu Nil neh nanti bahkan tuan pun berkeni nak makin masa ni
1: nanti dia nanya aku nanti terus terang ke mana aku nak nemu bagi masa ni nak nemu bagi masa lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah banyak macam kita ke dikira kita kita ngira kerja kita kita ngira anak kita kita ngira pindai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyari kita. Dia magiannya teh. Terus terang kemana aku segini mau bagi masa. Untuk ke masa kumpul pun aku anadai untuk masa kumpul.
0: Kena kita jaga orang kemaya hari itu, me time.
1: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi. Bisi mimit dibagi ngau pindai. Kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisa awal tadi pulai okay pulai maya pengerami ke aku tadi okay pulai maya pengerami kira ke bisa awal maya nambil sekolahnya tadi maya nyame ngambil awal mimin ngabas bala pindai
0: ya nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi jadi bab pengawak kita itu deh labah kita ke gawak ship tu dia semat sepe aku Daniel nanti bakal tua ke sigi bisa anak bersekolah anggai nak anggai pan tuan nyelinting bala anaknya tadi pemisi baru tuannya tadi uliah pemisi ngan jadi ketua tu pemisi anak tu nak asuh sekolah ngan jadi kan ya ala banyak pengawak sekolah sida yang anggai di pelitak ketua bekinya ka pendak maya sida ke pemisi maya nyak ketua pemisi inti semaknya uliah dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya pala nu tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ngujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi nu tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
1: pihak sebahana pihak bertopik mata tu
0: nanti ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu riwala peninga begini kok kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak bakal kita dan ya munyi penuan kadang yang tadi tua uliah nyenguk apa indah itu tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisa namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tahu kunci ke bawah Facebook nah
1: okey lagi macam macam komen ke terubah tadi hari Ian Will selamat pagi ke ya okey kau dengan topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu nyemak dia berumah aja cukup mah nyedia ke sedua ya breakfast atau ke nyeput jeput pagi alaba orang tua itu tadi ngai jadi lawan ngirup ke ti laban serinya sigi ngintu pemakai sedua aja enti hari minggu pulai bersembayang baru mai sedua yang ngintu dari kedai mai sedaya makai ba luar pan udah meri penglantang ngai sedaya aku ya enti baik rawan kebukai sigi nyalembau ge tu dah sedaya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai ko ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu ba rumahnya
0: tadi ya belakang kita itu hujung minggunya makin gawat lagi Daniel.
1: Ya, hujung minggunya kebenar lagi.
0: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramlinya public holiday pan kita itu kebenar lagi gawat nih. Ya, jadi selamat pagi dengan Sasha Amanda. Jadi nguya kue hujung minggu ngau lemai pemulai ke gawat. Nak ke suah kue kadang sedua ya apa yang nguindah ya. Diasuh yang nurun mayanya ke berserumpuk ngau sedak ya kue Daniel. Dia tu nyun ada lagi orang tuai kue ngau balam adik ke hujung minggu bisik bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap hari cara mandu kita hanya tadi bergulai dengan pengendiri pihak ke Sasa Amanda sikit mata ni bakal kita itu bisik orang tua bakal nginuan dia apa indai nuan dia menua nuan di negeri di tu berkenyak mengaku dan dia tang kadang-kadang orang tua kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita bergulai dengan kita ini ibu lama seminggu baru datang berpakaian kereta dan nanya sedaya ni kemayaan nganjung ke pulai baru apa pendengai sedaya yang ngau kita itu diau bernegeri deh.
1: Nak betah tanah di apakah apa yang naik ko hampir lama dua hari. Nak betah tanah ke pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak ke tanah.
0: Au sigi aman.
1: Hari domino untuk tadi. Selamat pagi ko ya. Penekak kita boleh ngatur masa kita bagi kerja ngau pe naik ko ya. Leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ko ya. Dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak yang itu benuang musim bertambah itu tu nah. Ya mada pupuk ai kediri banyak ko ya. Pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ge nyawa mimit ko ya dia pihak megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari. Mau puak gas dua ya pertama ya, kau ya hari Minggu pol hari gak pertama ya, kau ya nyak sindak ya semadik nyak tadi lemah mat ke berapi babi liat ngelawak sedua ya din bebela badin kau ya bebela babi liat tua itu ti maya ujung minggu kau ya
0: au nyak nitiah ke sempekat kita jadi ini nuk kita ke serumpuk nan ya au jadi Kristo pampari bisa bergulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu kau ya tang pedias kabuli idea kuya pertemu ya kena peluang ke bisik bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam mutai ke di kerja au nyadi ko tua ka manel tang munyi tadi ya tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyunga nyadi no tuanya tadi pemisi nyunga nyadi no tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara mega ke nyanan ya okey
1: udah terlagi maca komen kita ke bukai terus kena tai ke komen kita ba topik 2 pagi wai kita ke Sarito berperindah dengan kelemahan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama desem. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Okey, hari ini ke 2 pagi Y kita ke pagi tu. Okey, topik kita pagi tu berkini ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira-kira ngau bahasa apa indai kita emangnya
1: nasi kiamat laban sekedar kita itu tadi sikit nak beribuan ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawa bernegerinya tadi apa indai tu hanya tadi lagi bermenua hanya di berkini ke tuanya tadi ke magi awak tua lebuah tua kena gawanya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ke cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Jadi mayu macam cara mah ke tau dikena kita jadi selamat pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tuan ya. Habis saya mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jakut tanya ke dalam buat tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan ngau patut di kerja kita ke anak, kita ke menantu, penuh ngau pengerindu, pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduain tadi nyukung sekedap pengawak kita di rumah tang maya sedak nyu nak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga nak miat megak ko ya tang pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangandiri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai ko ya berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai ko ya dan ya jadi sampai ke semua kita yang tadi bisik pengasih ngau penyabar lebuh kita ke bintu ke apa indai kita antua kita lebih lagi ia kenyu dah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya untuk kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebuh tua ke kat nurun gawaknya tadi nyu ngintu sedak dulu jadi utainya anda bersebana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya
0: okey hari Serena sendai tu selamat pagi ku ya hari seratua bab nemu ya laban kita ke gawak ku ya tiul ya maya ke nak bekerja bakal hujung minggu atau ke pemisinya meh kita bukan lain kau sedar ya aku ya nak boleh mengambil peluang ke bisik ngintu seduaya ya ke berat lagi aku ya penyayau kita ngagai sidak apa indai pihak aku Serina kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguak bala apa indai
1: iya nyak kasih kau orang ke tak bergulai ngapa indai nya ya punya ketua tadi sekedar ba negeri sekedar tadi ba menua jadi tai ke bekenyak mana ya jadi ya sampai pagi ngagai capu kira bisi megap gulai ngau kita pagi tu dari Sibu Jaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan gak balanak nemu ngatur ruang bilik dah

0: anak ya ke ngibun tetap kira ke bisi urat tetap mengibun sedewaya ambil kebanding mana
1: ya
0: bisi 5-6 ikut menyadai jadi si kok nyata dia tetap ke ngibun sedewaya ngibun bilik mana jadi kebukainya yang ke ngati ke diri menyatakan kaulnya tadi anda berserak bekenyak deh tetap kati ko kita madah ne rat jadi serumpu nya utai ke tahu dikena kita yang tadi seruran kena kita ngerapik ke kaul kau diri menyadai ne
1: ya nak ninggal pe aja menyati kita japan bisi bana ya ke bisi ngibun orang tua ini tadi tang anda ngelekak ke pihak jam nya ya kerti ya okey hari jenika juan tu selamat pagi ku ya nanda ga ngomen nama-nama ku ya laban apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya laban ada apa indai agi laban ada apa indai agi dintu kira ke udah 30 tahun apa indai udah nanda ku ya dari impoto pan nya udah nyadi aki ku ya ten suba lebuh agi bisi apa indai. Ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu. Nanti sedaya si penanggul, tau ke sakit nama semuanya tadi. Ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Johan menyakirakan nyengwa maya
0: bisi awak.
1: Maya bisi penanggul.
0: Ya, jadi tu Juni Ben tu Neil sampai pagi. Jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah. Begini ku cara yang magi awak bergulai ngawa pindai. Suah ya pulai ke menua ngundang seduaya ku ya. Tajak ya jauh ya pindai. Lalu engkau bala petunggal bumai aku yang ambil ke suah gi ngundang seduaya bernua serta lama gi mabegulai ngau seduaya cukup gagal seduaya aku ya nanti bisi nyumai ke seduaya bakatok meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ku pihak aku ya jadi nya siti cara mengenil kadang-kadang apa indai tu abah menua nya nanti ya bakal apa indai ku kediri aja dan ya jadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak gi nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku kau makai tas sumai kita aku ya kadang-kadang ya mungkinnya jadi kadang-kadang kita ke tu lebih tua atau lama nak makai teh sumai indai tu lebih agak ya nih tua pulai ke benua enggak itu nyumai lebih kan makai teh sumai ya udah ya lagi minta ke tua udah tu dia nyumai ke bersilih banyak nih
1: apa titi ngasai kita rempul nanti maka pulai ke benua bahaya mi sedap ya gigak teh ke dikerindu ke kita itu sedap ya lelah-lelah kini rindu gigak sedap ya leban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri. Baru mai panjai nyamai
0: nyamai jadi gawak sedaya ni ambil kebanding metua tu madah ke diri pulai hari 5 minggu ni lah bisa ko pulai ke benua hari berapa hari 4 kini hari 3 udah pergi gak ke lawak ba sebelah kampung belah sebelah babas ya tu tadi kasih kanak ko bisa pulai minggu tu lah kasih ke menantu ko bisa pulai ka emak itu ke lalu pergi gak ke lawak
1: pergi gak ke tai empat ucuk
0: Lalu
1: kira sedap ya.
0: Hati. Nya sekedar utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil. Jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak ulih nyengok sedak ya kadang-kadang bakal cerita ke bisi digagak kita buat sekisar radio dan ya telepon napai indai kita telepon tu waktu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tu nyawut ngau jakuk kasar kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenyak ni laban tuan nak nemu dalam mati ya dia neh ku tu au mana ku ya tang tuan nak nemu ianya tadi ensi bandak kini ngau cara tu ke bejakuk ngau cara tu nya tadi kadang-kadang nak je sawut tu telefon ada mungkinnya ne
1: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti hati kita itu tadi mudah gin siban ngasai ke derimpo
0: ti
1: agi aku umur 20 biasa sebab lubahkan siban
0: amat ni nyo tuai itu lain ge gak kadang leban tua ke bisi anak tua tu tadi nyo bisi ruang bilik ke derimpo kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun siban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tau ngasuh hati tua tu siban ringat kecil hati korang kemai hari tu pun bisi ne jadi bekenya mah pindai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ke tuan nesal satu hari korang tuanya tadi makin jauh hari sidak ya tuan boleh nyapai jari sidak ya tuan boleh ninggal ke nyawa sidak ya ne
1: okay. Okay, kita berpindah baru. Ninggal ke Andrew Sengalai. Biar berkikis, bolu betis.

0: Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benom Brisbane, Jakob ya ke Detau. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang ngau.
2: Oh, segala mana tuan tau nyadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Tau lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyan ya tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kita lagi bergelai pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal kita yang tadi kena berkawal engkau awak ke dibagi kita engkau pindai kita ni. Tajapan sinu lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pindai tu Neil nanti aku tu murang ke pemadu yang pabu yang mata dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai ke tengah lala okey kita ada ni nemo tuanya tadi bisik si bana tinggal pindai tu kini nanti ulih namanya tadi suman kat itu dulu begulai manah mengau pindai ni lebih kadang-kadang orang tu tadi bisik namanya tadi bisik lah ya ngau pindai bisik mutai ke ngasuh sedanya tadi ringat dan ya utai ke bukanya ada jadi sampai pagi ngagai peninga kita sikut tu Neil bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku tak daripada kenama tu Neil jadi Tuhan ajak nemu begini ya saya tanggung jawab nyaga pindai ku ya lebih lagi entik maya pindai kita nya sakit ku ya baka aku ku ya siko aja bisik gasai kadang-kadang katiko kita putus asa tang puji Tuhan ku ya Tuhan meri pengeriang ba aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil ke aku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngau indai aku ku ya tasino ati pagi tu ngendang topik pagi tu ku ya ne
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ini tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pulai ke ya? Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai juana setulang. Bisa muka ngau kita pagi tu ni. Jadi ku ya, ia ngau bini yang subak kalau ngibun entua ya ke laki. Biar muka ngau ke induk ku ya lebuah maya seduainya sakit subak ku ya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke entua ianya. Nyentuk ke entua ianya nyonadai deh. Jadi ku ya, mayuh macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi nanti tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan hati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ianya tadi parai lak me ku ya jadi tua ya pan mentas nadai mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayulah lebuh sedak ke udah tuai jadi tu kita ngenang tu ya lebuh kita ke agi biar sidapan lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu malia ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tua ngintu ya nanti suba angka ya nya tadi kering hari tua tadi bintu kutai nyawap tua deh atang munyi ko Datuk Elias Jawan deh sida tuai kita ga ngambil tanggungjawabnya ngintu sida ya
0: ya sida pen gai bakan tinda da pangkat sida pen gai ga da pangkat nanti tu ulis sida ya mah nolong kita ngerajau pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah dengan Berumah Hati Orang. Lagu Arilis Wita.

0: pagi Y, kita bergulai sehari tu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Ya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkau ke 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kita pagi tu. Jadi, sama pagi dengan Jenny Gelimai dari Sibu, kuya, mama, mari di Sibu, kuya. Jadi, sinu dengan topik pagi tu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat. Engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai ya, selalu kuya, serta panjang umur, saya ke seduaya, minta ampun, apa indah kuya, ting lama tu, kalau ngemedias ke hati seduai, kalau mansut ke jakut nak manah, engkau nak nyamai didinga seduai kuya, minta ampun juga, laban nak ulih meri seduai penghidup ke penyana, bakal orang bukai, aku saya ke seduai kuya. Hanya hari jenis gelimai, bisa gulai ngau kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke mega komen ke penudi kita ke pagi tu ti. Jadi namanya tadi topik kita ke sekali tu joko simpo ya. Nak kau boleh memanggil nanti?
1: Iya, nak kau boleh. Tajapan munyi kau tua ribuan yang tadi tua sikok ada orang kegawak. Nak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company. Tahu kenapa tak pengawak ke dikenak tuanya tadi berhidup bak dunia nyata tu. Tang seliah ke kita yang tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indah kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak ngantik maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita ipan nyom ajak tuai. Lebih lagi sedak ya kena udah tuainya tadi anak ngantik sedangnya nadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiku kita madah nih tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundiang kau tak berkenyak nih ya. Jadi terima kasih ya ngagai semua ke bisi udah komen begulai ngau tua buat 2 pagi tu
0: ya selamat pagi serta udah tu lagi kita dekat hingga ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: RM500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lakpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam seramak maju makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Hai, hai, hai. Anda bertemankan Ifah untuk edisi hari ini, hari Selasa. 13 Oktober 2026 masih bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk hari ini, Ifah akan menemani anda sehinggalah ke jam 12.30 hari ini nanti. Dan pastinya banyak info-info akan Ifah kongsikan bersama dengan anda dan juga hiburan. Pelbagai genre lagu untuk hiburan anda sepanjang 3 jam ini. Dan untuk info yang pertama Ifah nak kongsikan kepada anda adalah mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, yang mana untuk pagi dan sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan, manakala untuk sebelah petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana sebelah pagi dan juga malam nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan untuk petang ini, tiada hujan diramalkan di laut perairan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang telah pun Ifah kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk anda semua, tak kira di mana jua anda berada, apa jua cara mendengarkan Limbang FM untuk pagi ni, diharapkan semuanya akan terus setia mendengarkan frekuensi ni sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Kita berhibur lagi, terus dengarkan Limbang FM. Adik kita ni pasti di hati.

Baik, kepada mendengarkan geng Sambat Radio kita ni Limbang FM. Pasti dah, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Apa je caranya? Diharapkan anda akan terus mendengarkan frekuensi ni sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda mengenai Pesta Nubalaya 2026 edisi ke-5 Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang, yang mana akan diadakan pada 30 dan 31 Oktober ini di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang, bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 11 malam. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan ataupun yang akan dilaksanakan, yang akan dipertandingkan, antaranya akan adanya pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya. Yang mana untuk pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya ini, ada dua kategori akan dipertandingkan, iaitu kategori terbuka dan juga kategori nginul 35 tahun ke bawah. Jadi menerusi pertandingan memasak dan membungkus Nubalaya ini, anda boleh tunjukkan keunikan serta kemahiran anda. Jadi seterusnya juga akan adanya pertandingan menyumpit. Jadi untuk pertandingan menyumpit ini, 7 kategori akan dipertandingkan, yang mana akan dilaksanakan di gelanggang tenis Batu Biah Limbang. Jadi untuk anda yang berbakat, kata orang ada bakat nak menyumpit, jangan lepaskan peluang untuk beraksi dan rebut kemenangan. Seterusnya juga akan adanya pertandingan bola tampar campuran tertutup Limbang, yang mana akan diadakan pada 30 Oktober ini di gelanggang serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Selain itu juga akan adanya kejohanan tarik kalat campuran lelaki dan perempuan, yang mana akan diadakan pada 31 Oktober 10 pagi di gelanggang serbaguna Batu Biah. Jadi anda boleh buktikan kehebatan anda dengan bersatu untuk menunjuk kekuatan masing-masing dan juga rebut kemenangan untuk mengetahui siapa yang paling kuat dalam kejohanan tarik kalat campuran lelaki dan perempuan. Seterusnya juga akan adanya pertandingan badminton remaja atau belia, mana akan diadakan pada 31 Oktober. Jadi antara syarat penyertaan untuk pertandingan badminton remaja atau belia ini adalah individu, kejohanan hanya terbuka kepada regu lelaki remaja umur 30 tahun ke bawah dari suku kaum Lun Bawang, campuran Lun Bawang Anak, Lun Dayeh Tagau, Kelabit Murut, Tabun dan juga Penan. Selain itu juga untuk kanak-kanak pun ada juga akan adanya pertandingan mewarna, yang mana ketiga kategori akan dipertandingkan. Kategori yang pertama untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun, kategori kedua 7 hingga 9 tahun, dan juga kategori yang ketiga 10 hinggalah 12 tahun. Jadi pertandingan mewarna ini akan diadakan pada 31 Oktober di gelanggang serbaguna Batu Biah. Dan untuk anda yang berbakat dalam bidang nyanyian, inilah masanya untuk menyerlahkan bakat dan suara emas anda menerusi lagu-lagu Lun Bawang dan sertai PNL Idol 2026 Pesta Nubalaya Idol untuk tahun 2026 ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk merebut hadiah-hadiah yang menarik
dan untuk yang berniaga juga, pendaftaran booth untuk jualan PNL 2026 telah pun dibuka. Jadi siapa yang berminat untuk membuka gerai jualan di Pesta Nubalaya, pendaftaran kini dibuka. Anda boleh hubungi talian 014-364-3203 ataupun juga 016-853-2533. Dan satu lagi, kalau tadi ada pertandingan membungkus Nubalaya kan, pertandingan makan Nubalaya pun ada juga. Kalau anda berani sahut cabaran, boleh sertai pertandingan makan Nubalaya dan rebut hadiah menarik. Dua kategori akan dipertandingkan, kategori lelaki dan juga perempuan, yang mana akan diadakan pada 31 Oktober di Kelanggang Serpaguna MDL Batu Biah Limpang. Baik, itu antara yang dapat Eva kongsikan kepada anda mengenai aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan yang akan diadakan menerusi Pesta Nubalaya 2026. Dan untuk tambahan juga, akan adanya senam aerobik, cabutan bertuah, ada majlis perasmian malam Doria Irau Nubalaya, persembahan artis jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan dan juga sama-sama kita merasai sendiri kemeriahan Pesta Nubalaya 2026 edisi kelima anjuran Persatuan Lun Bawang Limpang. Jadi terus berhibur, terus dengarkan dan juga layan geng sambat adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

Hari Kesihatan Mental Sedunia. Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang mana akan berlangsung di Hospital Lawas, di bilik seminar dan juga ruang legar Hospital Lawas yang mana akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober 2026. Jadi untuk tentatif program ini, dijadualkan pada 8.40 minit pagi, pengunjung akan dapat ikuti ucapan Tuan Pengarah Hospital Lawas. Seterusnya akan adanya tayangan video perasmian dan video aktiviti unit psychiatry Hospital Limbang, gimmick perasmian, sesi fotografi, juga ada lawatan ke booth pameran kesihatan mental dan Pinktober, dan aktiviti pameran pendidikan kesihatan saringan kesihatan mental painting booth dan juga kuis. Jadi ini adalah aktiviti ataupun pengisian untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia di Hospital Lawas pada 15 dan juga 16 Oktober 2026. Dan pada program yang sama juga akan adanya juga sambutan Hari Pinktober sebagai kesedaran mengenai kanser payudara.

esok juga akan disekalikan dengan sambutan Hari Mental Sedunia di Hospital Lawas pada 15 dan juga 16 Oktober. Jadi untuk anda yang mendengarkan info ini, anda semua dijemput untuk sama-sama datang meraikan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan juga kempen Pinktober peringkat Hospital Lawas. Jadi itu akan berlangsung di Hospital Lawas untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan lagi berhibur, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sama dari kita ni Limbang FM pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana sekali lagi mendengarkan kami pada waktu ini yang tengah mandu berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda yang tengah bekerja. Selamat jalankan tugasan anda dan kepada yang bercuti, selamat beristirahat, selamat bersantai kepada anda. Diharapkan lagu-lagu yang diputarkan untuk di jam yang kedua ini dapat menghiburkan hati anda. Dan seterusnya pada kongsikan terus info mengenai pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan untuk daerah Limbang, yang mana bermula dari 12 Oktober lalu sehingga 31 Oktober 2026. Dan untuk program vaksinasi anti-rabies ini akan bermula dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan Evan nak kongsikan lokasi-lokasinya, yang mana untuk hari ini 13 Oktober 2026, program vaksinasi akan berlokasi di Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, Kampung Temalang, Luagan Rimbun dan juga Pangkalan Jawa. Manakala untuk esok hari pun pada 14 Oktober, program akan berlokasi di Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medait, Bidang dan juga Bawang Ranggas. Dan seterusnya pada 15 Oktober, program vaksinasi anti-rabies akan berlokasi di Tanjung Unggar, Seberang Sungai, Bawang Obor, Bambangan, Braung dan juga Kampung Bawang Lampun serta Paya Mengaliong. Dan seterusnya pada 16 Oktober, kawasan pemvaksinan adalah di Terumba, Pundut, Bangkuati, Kuala Awang, Kampung Belading. Dan untuk hari Sabtu, 17 Oktober 2026, program akan berlokasi di Taman Happy, Jalan Penjara Lama Bukit Hitam, Taman Star dan juga Taman Riverway. Seterusnya pada 19 Oktober, program vaksinasi akan berlokasi di Kampung Reda, Kampung Semabat, Klinik Kesihatan Penganan dan Kampung Penganan, Samling Kubong, Rumah Baba Penganan, Jalan Kubong Rumah Persendirian dan juga Rumah Ima Batu 9 Jalan Kubong. Seterusnya pada hari Selasa 20 Oktober, program vaksinasi akan berlokasi di Rumah Babai, Bukit Berayong, Rumah Sengat, Simpang Rumah Babai, Gelanggang Futsal, Simpang Yangking Trading, Rumah Entabang, Lubuk Pasu, Rumah John Kelati. Itu adalah lokasi-lokasi pada 20 Oktober. Dan untuk 21 Oktober, program vaksinasi akan berlokasi di Rumah Baling Penganan Gudang, Rumah Sintau Lubuk Kepayang, Rumah Suring Merasam Pandaruan dan juga Simpang Yangking Trading Sungai Poyan. Dari Simpang Yangking Trading sehingga Sungai Poyan, Induk Sangkar, Ukong Sekolah dan juga Belimbing. Seterusnya pada 22 Oktober, kawasan pemvaksinan adalah di Tedungan, Tekasong, Melugus, Rumah Pita Sepangga, Rumah Yusof Ulu Tubai dan juga Lubuk Aur. Dan untuk 23 Oktober, program pemvaksinan akan berlokasi di Tedungan untuk slot yang kedua, Kampung Entagis, Rumah Banta, Agong Tua Rumah Persendirian dan juga Rumah Aping Batu Riau. Seterusnya pada 24 Oktober, pemvaksinan akan berlokasi di Industrial Area, Taman Tasik Mas, Taman Polo Bunga dan juga Jalan Taman Piramid. Untuk 26 Oktober pula, kawasan pemvaksinan yang terlibat adalah di Kampung Palas, Rumah Sondai Terima, Rumah Ungi Palas dan juga Bukit Impas. Untuk 27 Oktober, kawasan yang terlibat adalah Rumah Keling, Tubai Teban, Rumah Urut, Sebetong Tubai, Rumah Liban, Tubai Baru, Rumah Meswil Tubai, Tinting Rian dan juga Rumah Intai Menua. Untuk 28 Oktober pula, Program pemvaksinan anti-rabies akan berlokasi di Menuang Baru, Lubuk Simpo Rumah Siat Melaban, Melaban Lubai Rumah Persendirian, Anak Tuno dan juga Lim Pasong. Dan akhir sekali pada 31 Oktober 2026, lokasi untuk pemvaksinan anti-rabies ini akan diadakan di Sungai Kaban, Poyan Jaya dan juga Taman Pertama. Jadi untuk makluman semua, itu adalah jadual pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Dan untuk info juga, vaksinasi anti-rabies ini hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang sihat dan juga tidak mengandung. Dan suntikan vaksin anti-rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti-rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Itu makluman kepada anda. Dan diharapkan kepada pemilik-pemilik anjing untuk maklum dan cakna mengenai jadual yang mana akan berlangsung di lokasi anda untuk pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Baik, kita nak berhibur lagi untuk anda semua. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: Geng sahabat ada kita ni bertemankan Eva untuk hari ni, hari Selasa 13 Oktober 2026, masih bersama dengan 2 jam Adil Awal 1448 Hijrah. Baik, kita nak memasuki untuk di jam yang ketiga, dan pastinya juga di jam yang ketiga banyak lagi info yang nak kongsikan kepada anda, aktiviti dan juga program dan juga hebahan kepada anda semua. Jadi tugas anda terus bersama kami. Jangan alihkan frekuensi anda. Terus dengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Baik, kembali mendengarkan geng sama tadi kita ni Limbang FM. Pasti dah terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz. Baik, untuk anda semua di mana jua anda berada pada waktu ni, sekiranya anda mempunyai kata orang ada cabaran ataupun ada masalah yang sedang anda hadapi pada waktu ini, saya doakan semoga anda dapat keluar dari gemelut permasalahan yang sedang anda lalui pada waktu ini, dan juga diharapkan semua akan terus bertambah dengan ujian ataupun cabaran yang sedang dilalui pada waktu ini. Baik, seterusnya saya kongsikan terus kepada anda info mengenai jadual kempen derma darah bulanan bagi bulan Oktober di daerah Lawas. Ya, mana untuk 17 Oktober ini akan berlangsung di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari. Seterusnya pada 23 Oktober bermula jam 9 pagi sehingga 12.30 hari, kempen derma darah akan berlokasi di Eco Forest Kayangiran Lawas. Seterusnya pada 24 Oktober 9 pagi sehingga jam 1.30 hari, kempen derma darah akan berlangsung di Lipapahai Pemakit Lawas. Seterusnya, hari yang terakhir untuk bulan Oktober ini, 31 Oktober, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari. Sekali lagi, kempen derma darah akan berlangsung di Tamu Besar Lawas. Jadi ini seruan untuk warga Lawas khususnya, dan yang berada di luar daerah Lawas pun boleh datang ke lokasi-lokasi pada tarikh yang Eva kongsikan. Seperti yang kita semua pernah dengar, mungkin pernah dengar juga, yang mana kita mungkin tidak mampu mengubah dunia, tapi titisan darah yang kita dermakan mampu mengubah seluruh dunia seseorang. Jadi berkongsi rezeki paling berharga yang anda ada kepada mereka yang memerlukan. Datanglah ke lokasi-lokasi dan juga ke tarikh-tarikh yang Eva kongsikan tadi untuk menderma darah. Dan jadual yang Eva kongsikan ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini, dan mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Untuk keterangan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 085-281-111, sambungan 2811, waktu pejabat sahaja. Baik, itu makluman kepada anda yang nak menderma darah, boleh datang ke lokasi yang Eva kongsikan tadi. Dan sekiranya anda tak, kata orang, tak dapat datang ke lokasi-lokasi pada tarikh-tarikh yang Eva kongsikan tadi, anda juga boleh datang ke Tabung Darah Hospital Lawas pada waktu bekerja. Baik, untuk makluman kepada anda. Dan selepas ini, saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Jadi kita nak berhibur lagi, terus dengarkan geng sambat audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
3: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
2: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
3: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
2: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
3: Sabar. Okey, faham dah.
2: Tahu tak apa.
3: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
2: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit, bah.
3: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
2: Ai, benar ke bos nak daripada kita tu?
3: Ai, benar lah.
2: Macam ni nak daripada kita ni. Eh, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
3: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
3: Lain kali, kita ingat. Ya, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas nak dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bosan, kasih kita jumpa school. Mudah diatur.
3: Yang kali mungkin kita

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Baik kepada anda semua, tepat jam 12:30 hari nanti ada kena ikuti berita ringkas Sastra FM, dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerus perkhidmatan Don Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan di masa yang sama juga, 9 sehinggalah ke jam 12:30 hari. Jadi rasanya setakat ini saja ada perkongsian daripada Epa untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Tinudo ajo nu pelaba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan burur. Ananap luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, padu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang e dingurang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur ede tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede nirup mula apa. Bala tatang ini rat ku Limpang FM Radio Tau.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan bermai.
0: Bumi kita aman dan damai. Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
0: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Tidak doa jo nuk pelabalau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk maburan, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su etidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk ede tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.

0: peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Peningkatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cenderabudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, tetap ronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Danan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Tahu Tahu Bang Niat Dok Puli Den Cho Kena Huninga Rapu Tahu Cho Sini Cho Dua Tanggal Puluh Telu Cho Bulan Puluh 2026 Ini Mangun Kukuyota Dikini Jam 1.22 Minit Puli Den Cho Live TikTok Live Facebook TV Radio Ini Pernah RTM Klik 5 Cara Inan Tahu Ningar Siaran Radio Limbang Radio Tahu Tahu Bang Niat Cho Sini Arang Gawa Apu Tahu Bang Jam Tahu Luk Kedua Dikini Kena Huninga Pad-pad denganku RJJI Ataupun DJ Jacob bersiaran perpandingan to arang gawa mecing jam telu puli dejo napana. Okay, anun bala talun bawang, anun bala talun daya Malaysia, Brunei, Indonesia, luk ningar dan niar siaran radio limbang nama bali macara. Ya ina live TikTok, live Facebook, TV, radio, ini pernah RTM klik. Tau unet ningar dan niar siaran radio limbang nama bali, apu tau ajo sini. Okay, kena dengar kuantau luk dengar dan nier bang live TikTok, bang dengar bang live Facebook support siaran tau dengan like, tapping tapping tap tap, repost, say, komen idi pana follow, okay follow radio Limbang. Pat-pat tau support siaran tau kena dengar napa tau lun bawang, napa tau lun bawang ide te. Dan napa nak ini idan te. Okay, ini aja radio bang bala tau sebulang. Ini tau miak bersiaran mengimun rat nak ini kena dengar macing bang jam telu puli dejo napa na. Okay, kena dengar wipian macaran nan tudak-tudak tabi ira luk ini rimu yo. Bang segmen ngirim tabi dan ucapan. Okay, Limbang FM bang puli dejo sini. Okay, tapi luk perempuan ni ngirim kena tau Nurul. Okay, Nurul ngirim tabi kuantau. Sid ngecing tabi. Mary pandang ngecing tabi kuantau. Julianto ngecing tabi. Malado Pulieda Joy. Yonatan, Alvin. Awangku, Moonlight, Puyang, Prima, Bob, Gilong. Malah selamat bersiaran.

ma nga ching tabi kuan among among tao pupulon bawang lukunan ni Ngardaniar Sierra Radio Limbang. Snow Victor Azarina Asralita Corina Helen Krismawati ngirim tabi dengan balado pulih dejo selamat bersiaran Limbang FM lutap mo bang niat kaya terima kasih dan tecuna ucapan rat kinak tau Dayang J Rakil na Muhammad Nazri Orlanda Sinang Idi Panak Nurul Nur ngirim tabi Radio Limbang pasti di hati terima kasih. Oke, okay, serta cura kena uningar tau inan tabi nirim kinak tau Ida Priston Simo Kasih Vivi Alibaba Prizal ini pernah Abang Azri Malado Plidejo don ingat Radio Limbang pasti di hati terima kasih. Okay, Sashi pernah ngecing tabi Enrian Pakwe Eliza Razi Sarosa Malado Plidejo Limbang FM Moyo Batagap terima kasih. Okay, setuju nak kena uningar tabi do Plidejo ini rim kinak tau Faris Siti Rokia Rosida Liana dan Ogi Gemok Babai Konten Jo Ahon Idi Pena Nurul ngirim tabi kuan among tau Popolun Bawang Lukunan Ningar dan Niar Siara Radio Limbang dengan ucapan Do Puli dan Jo selamat bersiaran. Okey, kena ningar tabi setecuna Boy Lin malah Do Puli dan Jo DJ selamat bertugas terima kasih. Ini tabi rakin nak tau Boy Lin. Okey, tecuna tabi rakin nak tau Nut Berry. Okey, Nut Berry Yayasia mengecing tabi kuan tau Lun Bawang Lun Daya. Tapi setecuna ini rim kenak tau Aso Domon. Okey, Saad Adnan pernah Ratu Kinal, Konain, Fatima, Imu, Harry. Okey, dia pernah LV. Malah selamat bersiaran. Radio Limbang, Moyu Batagap. Terima kasih. Okey, setecuna kena mendengar. Tapi dan ucapan setecuna ini rim kenak tau Nuar. Okey, Nuar Sarul. Malah selamat bersiaran Limbang FM pasti di hati. Terima kasih. Tercuna kena mendengar tapi rakin atau lutut ayam boilin anun nani lukwanmu. Kaya mula nani luk miak ruan tau boilin. Sapa kini tau inan nani lawe ulunku. Sapa ngadi nani rat beli balang kopi tenom. Dan setejuna tau inan nani napa nata kaya. Luk tatanan anun ni. Kudang Pawiswit. Kudang Pawiswit. Okey, nah, inan telu nani sepang ini luk miak pendengaran tau ya. Nani luk pempun lawe ulunku, nani luk kedua kopi tenom, dan nani luk ketelu kudang Pawiswit. Okey, nah, nani luk miak ruan tau sepang ini boilin. Serta cuna, kenak tau Luisa, Malado Puli Dejo, selamat bersiaran. Okey, kena mendengar. Kuan tau luk niar dan niar bang live TikTok, ini pernah live Facebook 5 FM. Support siaran tau, kena mendengar dengan repost, okay, repost, share, tap-tap, like-like, okay, love, follow, Sierra Radio Limbang dan komen, lemah-lemah komen. Modok lagu Minalah, okay, adang dok, kena tau boy. Okay, ini orang tabi-tabi betul lah kena mendengar lemah live TikTok Limbang FM. Lemah-lemah komen, live TikTok, lemah-lemah komen, live Facebook, tau miak ngecing tabi, tau lun telu. Inan tidak-tidak cara ya. Tau miak nge-live bang Facebook nakini dan tau pernah inan live bang TikTok nakini kena uningar. Okay, 5 cara radio, TV, RTM klik, live TikTok, dan live Facebook. Support siaran tau, tapping-tapping, nge-like ya, love ya, repost ya, share ya, komen lah mabalaun. Komen dan nama kelupan, follow Radio Limbang. Okay, setuju ni kena uningar. Tau inan tabi rakin nak tau reg. Kenak to Denna na ngirim tabi kuan de BEM Batu Tari. Okay, kenak to Denna ngirim tabi kuan warga Batu Tari dan kuan de Lukmiti Neku. Kuan DJ selamat bertugas dan Tuhan ngeperuan. Terima kasih Denna. Dan setecuna kenak to Inik Malado Plidejo selamat bertugas DJ. Ini tabi kenak to Inik 5610. Datu Aco nakini tungek ni DJ. Daya peluk badat Aco ni Boy Lin. Kaya kena mendengar tabi-tabi tahu nak tadi lembah laman komen live TikTok ataupun live Facebook ni by FM. Tahu apa nak miak anak dawar lembah talian telefon tahu yang nak 085-211-246. Kaya 085-211-246. Ini nombor talian telefon tahu. Kuan matalu lupian ngecing tabi, ngecing bala, ngecing ucapan. Ataupun pian kongsi ratnan aktiviti-aktiviti luk mangun bang bawang tau lun bawang lun dayah ataupun bawang tau sebelang. Kaya kena dengar nani luk pun lawe ulun ko beli balang nani luk kedua kopi tenom dan nani luk kata luk kudang pawis sweet. Radio Limbang, Radio Tau lutap mo bang niat. Okay.

Tinudo ajo nuplabalau miak ngacing kesan kuan kesihatan buror. Ananap luk madari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, eda luk inan luk med luk mabura, padu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su etidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buror edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula abba. Bala tatang ini ratku Limbang FM Radio Tau.

Okay, kita mendingan 20 de chosa kwa bro radio tau malakwa namung tau popolun bawang dun daya ya popona inan tau luk ningar dan nyer sera radio limbang apu tau chos ini kerau ningar chos ini chos 2 ya chos 2 tanggal puluk telu chos bulan puluk ay bulan puluk tau ni palun telu bulan puluk bulan puluk chos bulan puluk 2 ay 2 bulan bro 2 bulan bro inan tau Christmas 2 bulan bro inan tau ay kakipad na udong laki ni laki na uningar okay nak ini sudah bang bulan puluk chos luk puluk telu ni pakai raun ningar okay bangan puluk bulan pengena pelabang imura bulan satu macing bang bulan ini bang puluk bulan ini ngimura pun lak nung pelabang kira uningar macing acos ini wi merpat okay wi merpat among visi dan misi luk penga tini trawe tau luk penga ina tur tau pun lak nung pelabang kira uningar okay pun lak di ina tau ngatur ya tau ina tau ngerancangnya dan mangunnya rat bulan satu bulan dua bulan telu dan macing lah bang bulan puluk ini kena mendengar. Nangun among-among. Dua projek-projek tau. Dua visi, dua misi, dua cita-cita harapan tau. Dan program-program acara-acara event-event. Irau-irau, ilau-ilau. Lupa ngai nak tengatur. Nalan dengan dok. Nepenga dengan dok lah kena mendengar. Rukan bang puluk bulan ini. Okay? Dan telu bulan baru kena mendengar. Ini bulan puluk cia dan bulan puluk dua. Telu bulan baru kelirungan kena uningar bang telu bulan baru lupa Pak Atun ini bulan baru dan bulan setecuna tecan tudak-tudak baru program program acara event aktiviti luka kedejan sekerap nata lak 2026 ini mabud. Okey, tahu merepot lah kira uningar dengan aktiviti luka tecan baru ni bang acocok lupa Atun ini. Tau ini miak nalan dengan do, okay? Nalan dengan do, mapenga dengan do, okay? Pale among-among perancangan tau tak lemah batakwim jadual aktiviti program tau serukan lak 2026 ini penga inatur dengan do. Ngecokok kira uningar nami obro tau miak semuat bang lak luk mabaru ye na lak 2027 bang telu bulan Pak Atun ini lak kena uningar. Okay. Jadi perancangan tau lun telu kuan pribadi, perancangan tau kuan keluarga tau, kuan anak-anak tau, kuan awan decur, kuan awan delai tau nalan dengan dok lah serukan bang puluk bulan ini. Okay. Mungkin inan luk ngerada cita-cita, inan luk pian mudut rumah, inan luk pian mek sekolah, inan luk nekap kerja, inan luk pian nguka bisnes, inan luk pian meli itu, meli ini, mudut itu, mudut ini, among-among dah pengah tercapai. Kayak kena uningar pengah prida tau, pengah pinudut tau, pengah nekecing tau. Serukat bang lak 2026 ini, kuan khusus nak kuan pupu tau lah. Pupu talun bawang, pupu talun daya. Inan ngaju, nubu, meningkatkan eko ataupun ekonomi. Sumber pendapatan income kuan ahli keluarga atau manid-manid okay, mungkin rata ku anak tau kena mendengar bang keluarga tau okay, taman tina kerenak penga nekacing ataupun penga nekalap kerja taniah okay, kuan tau luk nekalap kerja lak sini baru-baru nak kerja taniah pupulun bawang pupulun daya selaba ina kuan anak tau lun bawang lun daya luk necu sekolah luk medita luk na sekolah bang luar negeri luar negara okey taniah kuan tau lun telu kuan lak ini ya luk tercapai cita-cita impian harapan muyuh inan mengejar impian bang acocok luk bantun. Luk pengen berjaya nenguka bisnes luk. Luk sukses bang bisnes perniagaan muyo. Okay, tani aku antalun bawang. Luk berjaya bang among-among bidang lah kena mendengar. Okay, bidang anun-anun mau bidang-bidang luk sinuat talun bawang lun daya. Dan tau sukses tau pengen berjaya. Bang puluk bulan ini taniah kuan namung tau. Okay, samal kuan tau lun bawang, samal kuan tau lun daya. Okay, ini kena dengar inan tau membina empire masa depan tau luk Pak Atun ini. Okay, kena dengar 10 minit baru berita miak pendengaran tau. Serta cuna kena dengar tau inan tabi rakinak tau mesel kolina. Kena tahu jam lakung ngecing tabik kuanto malah 20 dejo. Kena tahu listari pada ngecing tabik kuanto malah 20 dejo kuan lun bawang. Kena tahu Joshua ngecing tabik kuan namung tahu pupul lun bawang. Sah pada ngecing tabik kuanto Tania malah 20 dejo kuanto. Boylin pada ngecing tabik selama bersiaran di Radio Limbang FM.
Lisu, yaya singa, panang asing tabi kuan tau, anun balalun bawang, kabalani yani. Kenak tau Lex, malado pulidecho, Radio Limbang, Radio tau lutop mabang niat. Kenak tau Luis, panang asing tabi kuan tau, selamat bersiaran. Kuan tau pupulun bawang. JB Tiger, panang perang asing tabi, selamat bersiaran. Limbang FM, pasti di hati. Terima kasih. Inik panak malado pulidecho, do ningar Radio Limbang. Terima kasih. Okey, serta cuan nak kenal ningar ini among-among tabik-tabik mataluh lama ba puk tau bang program ini kuan mataluh lun bawang lun daya taman tina kerenak popok lun bawang ya papa nak inamu yuluk ningar dan niar live TikTok live Facebook bang TV. Okey, luk ningar bang TV, luk bang radio. Terima kasih. Okey, lima cara sementuan ini nantau ningar Radio Limbang. Live TikTok, live Facebook, radio, TV, ini pernah RTM klik. Okey, kena ningar tahu lupa berus sekarang. Nah, atau berita miak pendengaran tahu jam 2. Salim berita miak pendengaran tahu. Okey, Nani saya tercuna. Nani, luk berjudul tertenan. Lemubad muli. Okey, lemubad muli. Kuantau luk pian kerja mado nama kelupan ya kuan muyuruk kerja mado luar negeri luar negara dai bawang mado di perantauan nama kelupan udung lah kini kena dengar kerap Christmas lemubad muli tau ke okay, lemubad muli

Dopli de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurus yang terhadap ngecing salin berita lukilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Diskaun bil elektrik ruan neju kuan lak baru. Meresamal kuan 726,000 lun luk makai bang bawang. Cadangan nepet zon ekonomi khas Sibu ngegalak ke keempat-pat arang perita persekutuan edi perita bawang. Pelancongan perubatan suat modal hospital pribet bang Kuching macing ajab kuen 45 bilion ringgit. Berita seterusnya. Diskaun bil elektrik niak ruan neju bang lak baru. Diskaun kinulak 25% meresamal kuan lele 726,000 lunuk makai bang bawang. Hal ini kinalak premier kerap nengecing bajet bawang 2027 inalem. Kebalana inisiatif ini ngerapu implikasi kewangan kinulak 280 juta ringgit. Perita penak meraih subsidi RM5 sebulan kuan bil apak paliang program air percuma. Ngerapu akik kinulak 35 juta ringgit. Ia miak meraih samal kuan lele 600,000 dun makai bang bawang. Inisiatif ini ngegalak pertadbiran perita luk prihatin inan trawe luk mekadang di bertanggungjawab dengan mad disiplin fiskal di keadilan sosial. Selabak ini usaha inan ngikit perkakas ngesanang mepad gudang bekalan apa miakron necu arang ne lemaba timun grid apa Sarawak di program ngelibal pipe apa. Premier Mala manit-manit inau ngaki dengan meratu 83 juta ringgit di 255 juta ringgit. Dana ini sebepat ratnan 454 juta ringgit luk inaki kuan lak baru inan ngikit kemudahan bekalan apa bang aput bawang. Kurang ini tak dengan bekalan elektrik kinulak 50 juta ringgit inau ngaki kuan skim elektrik luar bandar. Selabak 63.6 juta ringgit kuan ngelibal bateri solar skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak atau SERS di ngeranat sistem grid elektrik. Premier Penang Nemala Sarawak temu inan ngaju bepat aero angkasa di teknologi angkasa. 42 juta ringgit inak ngaki kuan lak baru kuan pembangunan pun kampus utama Kolej University ICATS Bang Trombol Kuching. Pembangunan ini miak nyokong transformasi institusi ini mangku sebulang universiti penuh. Ini tercuna miak ngetua ekosistem inovasi bawang khasnya bang bepat aero angkasa edi sistem satelit. Berita penak ngedalan sibadak pelan induk pembangunan angkasa di aero angkasa. Ia inan nguit strategik tarak mekadang Sarawak bang bepat ini dengan akik kinulak aja puan 5 juta ringgit tini nak kuan lak baru inan ngedalan sibadak ini. Premier kerap nengacing belanja 2027 penak nemala zon ekonomi khas Sibu SEZ Lok Cinadang miak mangunku pemangkin tubuh ekonomi Sarawak Tengah. Potensi pembangunan ngerapu bepat mudut dengan nilai lok medita industri meiring tengah empat nenap agro industri logistik edi ekonomi hijau. Ia terawai miak nguit semut suat modal bang bawang di luar negara ini nak melun ulak peluang kerja berkemahiran tinggi. Inisiatif ini pernah ngukap peluang kuan lun usahawan bang bawang rapu perusahaan isut di TAP-TAP atau PKS. Mesut pasaran luk mebaru di semut rantaian bisnes luk melun raya. Tepat SEZ pengeimo perita persekutuan. Ia ngegalak gatum rapu ke keempat-pad arang dua-dua bupun
bang ngetua pembangunan ekonomi bang bawang. Aco kedua pemong meeting di undangan negeri dun Sarawak aco sini tinimun dengan sesi por itun kuan itun lisan ratnan ahli dewan. Meeting pengelina miak ronacu dengan macak kuan kuak luk kedua idi ketelu dua rang undang-undang RUU. RUU ini ialah RUU Perpustakaan Bawang Sarawak kurungan pindaan 2026 Lok Ruan Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sri Roland Sagawiin Ngeching. RUU ini ulak inan ngetua tabi urus perpustakaan ini ngegalak kuasa menteri Lok bertanggungjawab. Sebelum itu, ialah RUU Hari Kelepasan Am Kurungan Pindaan 2026 Lok Miak Ruan Tara Menteri Bang Opis Premier Sarawak Datuk Sarifah Hasidah Syed Aman Ghazali ngeching. Ia ulak inan ngelesai isu aco cuti umum luk makana bang aco luk mepad lema ba mad aki ratnan aco libal nana. Telu hospital pribet luk mebaru tirawe miak ruan nepad bang Kuching dengan komitmen suat modal lele aja puan 45 bilion ringgit. Menteri Bapat Ngerang Industri Kreatif Edi Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah namala sebulang ratnana yaitu Regency Specialist Hospital Kuching. Hospital ini meyakinan kapasiti telur ratu pagau dengan suat modal pasal pun-pun melapat ratu juta ringgit. Hospital ini terawe miak ngimun operasi Banglak 2022. Yang nama lainnya bang teks bala pekatu dengan Ukap Rasmi Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2020-60 bang Kuching. Teks balana binaca tara menteri na Datuk Sebastian Ting Siu Yu. Bang Balana Datuk Seri Abdul Karim nemala bepat ngerang perubatan Sarawak nekini miak temubu melun ado dengan inana syarikat kapal temuludna sendiri Air Borneo. Ia miak ngesanang akses lun lukme terat negara luar amik Sarawak dengan kikit jaringan pengangkutan serantau. Ia mala bepat pengangkutan perkhidmatan kesihatan bepat ngerang ini suat modal perlu nalan selawe inan nyokong pembangunan bepat ina. Ratnan Kongres dua aco ina Datuk Seri Abdul Karim nyer nana mangunku platform kuan amung bukpun pelibal buat terawih ngekempat-pad ini nyer peluang luk mebaruh bang bepat ngerang perumbatan. Suat delegasi rat Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh rapu negara luk pelengit penak ngegalak suat antara bangsa bang acara ina. Kikit produktiviti idi pembangunan modal insan perlu berinsir bang letup belanjawan 2022 ngetua tubuh ekonomi. Ahli Akademik Universiti Melayu Sarawak, UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Namala, usaha inan ngikit produktiviti perlu run ngedalan selawe dengan suat modal bank pendidikan inan ngeruat tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pakai teknologi otomasi ini pendigitalan bank bepat bisnes penak perlu berensiar inan ngikit kecekapan operasi rapu kapasiti ngeruat. Selabak usaha kuantara kluk mekadang inan ngedengan rakyat ngelesai tekanan belanja anit aco perlu ruan necu pele bupun luk inan kadik luk mabana petaju ruan ngutap. Pasukan anak sekolah SMK Long Bedian Baram inau milik mangunku juara peritutundo tetak kebangsaan Petro Science Tech for All dari Kuala Lumpur inalam. Ida mempertaruhkan hasil inovasi makai kecerdasan buatan luk pikai inan ngesanang idi ngawar proses nela Arab bang sekolah.
Megalak media Petro Science sistem ini miak ngiti idi ngekelas Arab mepad kurang tin plastik idi kertas. Ini tajuna miak ngedengan ngulun kesedaran arang bupun anak sekolah ratan perluna kelestarian alam sekitar. Dengan kemenangan ini, pasukan ini ngwit muli usin tunai RM3,500 sijil rapo barang eksklusif Petro Science. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Diskaun bil elektrik run neju kuan lak baru meraih samal kuan RM726,000 lunduk makai bang bawang. Cadangan nepad zon ekonomi khas Sibu ngegalak ke keempat pad arang perita persekutuan dengan perita bawang. Bepat pelancongan perubatan suat modal hospital pribet Bang Kuching macing aja puan RM45 bilion. Macam ini salin berita pulih dah join ini berita ini sinusun Rosita Apung Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan ini. Dopli Deco Iditabi Malaysia Madani.

Oke, Malaysia Radio Tau, Radio Tau Lutamo Bang Niat. Do pulih de cho. Terima kasih Lun Telu, terima kasih Lun Bawang, terima kasih Lun Daya, terima kasih Lun Tau. Ini pada terima kasih mula Kuan Pupu Tau Lun Kelabit. Oke, di seluruh dunia, Malaysia, Brunei, Indonesia. Luk ningar dan niar siaran radio Limbang. Apo taurat pun tau ngimun muna de choi na. Macing bang jam tau luk kekipan ini. Oke, kena dengar ini jam tau luk kekipan. Jam telu na pernah berita. Sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran ini necu lemaba apu bang konti ini dan tugasanku kira dengar tugasku dan radio tau mabut jam telu. Oke, sekarang nanti na wipian malah terima kasih mula kuan tau lun telu masih setia ningar dan nyer siaran radio Limbang. Oke, support siaran tau kira dengar dengan tapping tap tap the layar love orange le like comment ini pernah follow. Oke, support siaran radio Limbang. Napa nak ini idan te? Napa tahu ide te? Ngecekui ini radio Bang Bala Tau Lun Bawang, Bang Bala Tau Lun Daya. Apuk pad-pad dengan tau meco ini. Oke, okay. Tapi saya tercuna ini rim kenak tau Pagari, Malado Plidejo, Maisel Corlina, Rat Krayan, ngirim tabi Kuan Among Muyu, warga Krayan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia, Pupulun Bawang Lundaya, Luk Ningar dan Nier Siaran Radio Limbang. Ratnaku, Michelle Corlina, ngirim tabi Kuan tau kena uningar, dan ngirim tabi ta Kuan ide demo, Luk Ngiti Naku, Kebalana. Okay, tapi setejuna Meli pernah ngecing tabi. Okay, happy hours tahun ini nakini. Jeffrey, malah 20 de cok, pantau. DJ, selamat bertugas. Badok jelas siarannya di Tarakan. Kena nak tahu Jeffrey ya. Brother tahu Jeffrey, kena nak tahu Jeffrey ningar radio tahu dek Tarakan. Kena aku ningar dek Tarakan. Bayangkan Tarakan ni bukan munang mado ini lun telu. Okay, dek Tarakan ini ningar radio Limbang. Yemok kebalan, pelaba jelas. Siaran netungek Tarakan. Oke, okay, ngirim tabi genet-genet, picet-picet, lauk-lauk, lupuk-lupuk. Kabalana. Kuan among tau Pupulun Bawang, Pupulun Daya, lun tau. Luk ningar dan niar siaran radio Limbang Baco sini. Rat kinak tau Jeffrey, rat kota Tarakan. Oke, okay, kinak tau Dolphina, Damus penang acing tabi, JS Vian, Malado Plidejo, di penang Eklisia, penang acing tabi, Malado Puli Dejo, VB, Panak Malado Puli Dejo, Kuanto, ya, Ayamat, Ngecing Tabi, Malado Puli Dejo, Kena Nak Tau Radin, Malah, Anun Balalun Bawang, Dok Ningar Radio Limbang, Radio Tau Lutak Bawang Niat. Oke, okay, kena Ningar ini, Ratnan Tabi-Tabi, Matelu. Oke, okay, Sata Jun, Kena Nak Tau Bawing, Kena Ningar Bawing, Panak Ngecing Tabi, Rat Kota Malinau, Kena Nak Tau Bawing. Kaya Rade Malinau, Ningar Radio Tau Malinau ni sebetulnya kena dengar. Malinau ni panak mado. Sebetulnya mado. We pengen ceng dek Malinau ini. Mado tu tu. Dek Malinau ini lu telu. Neceng tu dek Malinau ni. Ya mau pelaba ado lah we na. Hai lele dua co. Baru tu ini neceng dek Malinau ni lu telu. Kalau rat dek tu ngelawas lah. Nalan rat dek lawas ke. Me dek kota Malinau. Lele dua co. Baru meceng dek kota Malinau ni lu telu. Punya tak do Malinau na. Kalau maya ana maya patawau. Iya mo, kalau mayak pa na, mayak pa keningau, okay, mayak pa keningau, doa iya kena uningar pa secolah. Nalan ko pekak, macin ko pa malam. Okay, pulih dicok, macin ko pa. Sa ko nalan pekak, eh. Nalan ko pekak, pa petang pa pulih dicok, macin ko pa lun dulu. Malam. Iya mo, mesti nalan muka, uka pekak. Okay, jam tuduk lah, abun duka jam tuduk pekak ko nalan. Keningau mek dek keningau pengadi mek papad papad tanak sini lah dan nadi anda pakai dalan dia pengadi baru ko mek bangalud mek ko bangalud so bangalud nak kena ningar tu do bangalud ina gue ko nak bangalud dem mayak bang ribut napa ni nak kunang fa na nain nak kunang fa laut di napa ni na bang ni na lun tanoh ayah pa ni na pa jeram anu pengadan tau ni pa luka meribut membatuh. Ni kena undingar. Ailah pelaba kepawa ni nak kau tu. Sampai bila-bila lun ni nak mayak dun lun tu. Nah. Jadi ribut ni nak pernah naik ni lu kalang-alang ta. Ke ribut ni nak pernah ai luar binasa ini lun tu. Pelaba ditak ribut ni nak. Miak makarem malud miak makarem kapal mayak dalam sini nak bang pa keningau ini kalau matelupian miak melinau lah. Mede mensalong. Ke mensalong. Ni kena undingar.
Jadi winna sejarah ni melinau ni maya masalong, maya nana, maya keringau nello dulu. Jadi perjalanannya sagan pernah ia bahaya, sagan pernah ia meribut, maya alud, ia mau ibasyok. Okay, pelabas siok na, pelabas ramai na lun telu. Do, ramai do siok sagan panah ya pelabas ribut ke dan ni dan ni uni bangal dut na lun telu. Ah, ba ba ke puyas puyas suruan dua ba enam. Dan ni terdo bangal dut na lun telu. Tapi ba do ramai. Ah, ku dengar popun raya ribut ni na lun telu, raya batuh na siranmu kabing patun wah. Patun pa ketat ge ai pelabas ramai. Eh, ba do ramai, ba do siok. Jadi kalau menteluh pian suasana luka mencabar, kayak suasana luka mencabar tadi ni, miak maya alun na lun teluh. Kayak rat demang salong me ana me ka ningau. Miak nutun lah. Kalau miu pian nutun maya dalan sinda ke. Miak miu nutun deh. Kayak we pengen maya ina lak nalam lah, lak nalam. Na maya alun sinda kena undingar. Hui punya tedor ramai. Kalau maya pa na maya pa ka ningau, hai mado tutu. Maya pa keningau mado lele dua co baru tu kau macam dek melinau nalu tu lo. Okay, tapi maya bilun natu pernah. Maya bilun ni.

Hey, berminggu-minggu berbulan-bulan ini apa? No, kini-kini na lon dalon. Ah, ba susah mo maya sana. Sa ko maya palong bawan nga masusak to to. Nga choko always penuh setiap anid so. Nga choko kapal da masi. Masi kapal tumlo dalon-dalon. Jadi na sebab na ya penuh booking kidi. Kidi mana? Okay, kena tahun 1 di hati Malado Puli Dejo MJ Malado Puli Dejo Saramin Balang Malado Puli Dejo Kuantau Do Puli Dejo Kuantau Namung Tau Rat kena tahu Jamil In JM. Okay, ini kena mendingan rat nan tabi-tabi matalu lama ba live TikTok 5 FM Radio Tau Lu Tau Apa Bang Niat. Okay, nani tau setecun nas pengen ni kena mendingan tau ina nani rat Henry Henry dengan nani luk tetenan busak baku dan nani luk kedua rat kena tahu Entrisia dengan nani ngerawe nemu. Dan setecun nani luk ketelu tau ina nani rakin atau Alex dengan nani luk tetenan bang tanah ini mula susah. Okay, ini tau ningar nani luk pompon kena ningar Henry dengan nani luk tetenan busak baku Radio Talk.

Okey, kerana dengar ini ada Cam Sini. Ha? Ada Cam Sini di Ratna Rurum Menengang. Okey, penani ini yang nak kena tahu Doni. Nak ini jam 2.46 minit pulih dejo dan tahu macing di penghujung rancangan program Bepalun Bawang Limbang. Radio tahu lu tahu bang niat apa tu acu sini kena dengar. Acu 2 tanggal puluh telu acu bulan puluh 2026. Pat paringan ku lu ngakam ngimun. Rat jam puluh 2 muna dejoi na macing bang. Jam telu ini. Okey, jam telu berita miak pendengaran tahu sepengah warta berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak necu bersiaran di Limbang FM. Okey, kena undingar. Terima kasih sekuat baru kuantau Pupulun Bawang, Pupulun Daya, Luntau, ya papanai nantau di seluruh dunia. Malaysia, Brunei dan Indonesia dok mapapu. Terima kasih ngacok na milik program tau ini mangun ku siaran radio lo pendengaran tau bang mecoy ini. Okey, kena undingar tajun info kuantau ya. Info kuan tahu, Pupulun Bawang Lundaya, Limbang Lawas, Brunei, Labuan ataupun Miri Sabah. Okey, tahu inan pesta, okey, pesta Nubat Layak. Pesta Nubat Layak 2026 lembut baru siri lokal 5. Okey, dengan tema Dok Rurum. Ini dengan tema Dok Rurum kena mendengar. Pesta Nubat Layak Limbang ini anjuran Persatuan Lun Bawang Cawangan Limbang. Miak mangun kira uningar tanggal 30 dan 30 cah acau bulan Oktober udung bulan ini makan nacona 5 dan nacona 6 okey. Ruan ngatur bang Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Okey, program miak ngimun jam 6 pekak macing medecem lah kira uningar okey. 6 pekak macing pukul 10 aja medecem. Okey, lama-lama aktiviti program pengisian serukan Pesta Nubat Layak ini. Okey, arang-arang program Pesta Nubat Layak, Ratnan Sukan kena mendengar. Aktiviti sukan, ya ini pertandingan volleyball. Okey, pertandingan volleyball campuran. Pertandingan badminton remaja. Pertandingan ngeput, okey, menyumpit. Pertandingan peruit galat. Okey, ini arang sukan lok miak dipertandingkan kena mendengar. Ruan pelawan. Kerap Pesta Nubat Layak nana pena. Dan setecuna pertandingan ngewarna kuan kanak-kanak, pertandingan karaoke Nani Lun Bawang. Okey, pertandingan karaoke Nani Lun Bawang Idol 2026. Dan setecuna pertandingan memasak ngelak lah kena mendengar. Okey, pertandingan ngelak idi nengah Nubat Layak. Pertandingan ngelak idi panak nengah Nubat Layak. Dan setecuna pertandingan kuman Nubat Layak. Okey, nanti lu pertandingan ni kena mendengar. Pertandingan ngelak Nubat Layak, pertandingan nengah Nubat Layak, dan lok kata lu pertandingan kuman Nubat Layak. Wow, we pian kalau milik arang telu ni pian sini we lun telu pian kuman Nubat Layak nah. Okay, we mayak sini. Lok ngelak we tolak, lok nengah we tolak. Okay, we pian bertanding mayak pertandingan kuman Nubat Layak. Okey, bang kerap sini. We milik sini. Okey, sebekar Ratna Nina senam aerobik, cabutan tiket bertuah, majlis perasmian malam. Okey, paham decam inan malam Dok Ria. Malam Dok Ria dan Irau Nubat Layak. Persembahan Ratnan artis-artis jemputan. Okey, artis-artis jemputan. Dan persembahan Ratnan kebudayaan-kebudayaan Taulun Bawang Lundaya. Di penak ke kebudayaan suku-suku kaum-kaum Luk Bekan, Luk Maya. Bang jemputan Ratnan Pesta Nubat Layak ini. Napa kena uningar. Okey, ini arang program di penak aktiviti pengisian serukan dirau ataupun Pesta Nubat Layak. Udung bulan ini tanggal 30 dan 30 cah jauh bulan Oktober. Okey, cuh 5, cuh 6 ini lun teluh. Dan pekak mecing menecam. Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Dan netang letau Taman Tinang Kinanak. Lukpian mecing pad-pad amik nier dan ngalap bupat bang Pesta Nubat Layak ini. Lata mek tau kira uningar, okey? Nah, daftar ngadan tau bang pertandingan volleyball, pertandingan badminton, pertandingan ngeput, okey? Pertandingan peruit galat, okey? Nata tim-tim tau kira uningar, nata tim tau bang acara ini. Dah setujuna, nata tim tau, pasukan tau, atau daftar ngadan tau bang anak tau, bang pertandingan ngewarna ke, pertandingan karaoke, ni. Kuan tahu lun bawang na patut taman tinan kenenak tinan manud manud tinan mangud taman mangud okey anak lun bawang anak lun daya ngalap bepat bang pertandingan karaoke ni
mada nonjolkan bakat matulu di illa muyo manani nani bang bala tolun bawang ke lun bawang idol so nata da daftar ngada muyo nakini bang pertandingan karaoke nani lun bawang napa lun bawang ni tahun ni mabala batagap lun bawang ini batagap lun daya ni batagap nalong atas jadi nata galau matulu matagap tutu suara. Ini kerap na ina matulu mada tagap muyo di yena bang pertandingan karaoke ni lun telu ini menani bang bang decem do tamu yo menani bang cang kalip muyo lun telo lun bawang lun daya deratnan muyo menani bang decem do tamu yo menani bang cang okey maya bang pertandingan karaoke ini kalau muyo pian ngegalak ratnan tagap matalu di kaya maya muyo bang pertandingan karaoke nani lun bawang alright. Dan kuan muyo dua tinan-tinan taman-taman beruh taman maun tinan beruh tinan maun maya bang pritutundo ngelak okey ngelak nengan ubak layak dan kuman ubak layak okey wi maya sina kuman ubak layak wi maya sina okey daftar ngadan muyo lun telo nata ngadan muyo tim-tim muyo maya bang program luk pengelitap ini. Alright, ini coba lah mereka li. Ia ini Ratnan Pesta Nubalaya. Luk miak mangun. Udung mula bulan ini kena mendengar. Telupuluh mencah Oktober. Okay, ramai-ramai tau. Mepapu bang. Aktiviti irau ini. Nak pada. Okay, dengan ini. Macing ini mo atun kena mendengar. Rapu topat pa dengan ku DJ Jacob. Okay, siaran Radio Limbang. Radio tau. Lutap mo bang niat. Apu tau. Cus ini aco. Dua telupuluh cah. Puluh teluh acu bulan puluh 2026. Lun Bawang, terima kasih. Lun Daya, terima kasih. Lun Tau, terima kasih. Kelabit, terima kasih mula. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Macam ini mau apuk tau bang program tau acu sini. Mepapuk baru bang siaran tau acu nampak. Okay, dok kerja, kuan tau dok kerja. Duduk lawe, kuan tau dok bang lawe. Duduk tudo, kuan tau dok tudo. Terima kasih kuan metelu. Luk support siaran Radio Limbang. Dengan tap-tap layar, laboren, repost. Luk komen, lembab-laman komen. Luk follow Radio Limbang. Terima kasih mula. Kuantau ini kekipan balarat ngaku Tuhan ngapuruan mepapu baru bye bye Malaysia bye bye Brunei bye bye Indonesia papu nebak.

0: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan no.
1: Radio Jati, sudah tentu no, kenal.

Hello, hai. Muncul sepada. Salam damai. Timur selit bertamu. Jati ada itu untuk pertemuan siang. Di Jati Bergindang bersama dalam rancangan dia. Saya dendang sepada. Gujak bergindang mayak lagu. Ya, jelamat bujang-bujangan. Lagu Tadra Zaliusin. Aku anak bisa ya lagu tak rasyik ben. Ngemelo pertemuan rancangan dia. Saya dendang sepada. Yang putih sudah memukul talu dong. Portalu minyak sepada. Ucap kepada untuk selid yang bersama malam siang Radio Jati dengan frekuensi 5 FM yang bersama Radio Jati dengan aplikasi ATM Klik. Terima kasih sangat. Tahu sepenuh di Mumbung, tahu setiap sabun untuk siaran untuk pertemuan pukul 6 sore pada waktu itu bersama DJ Aja Pausa. Tahu bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Radio Detik.

0: 마, 라디오 차트.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Radio Jet, sudah tentu nolam.

Okey, Pengendang bersama dengan sebuah lagu Tak Ada Bro N. Ikau Kekimuk Lawa As untuk selit untuk bala-bala kekimuk yang aku bersama dalam siakan radio Jatik Sebadu Teh. Pengendang bersama dalam ancang dia saya Dendang Sebadu. 24 minit lagi pukul 8. Begitu tadi Limbang FM akan melepon.

aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyuk moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesama banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Gagal adaite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okey, Aina Oda main lagu yang bakal gelanggang rasa. 5 minit lagi pukul 5. Pukul 5 sore pada Berita Nasional International FM Kuala Lumpur akan melaporkan. Jadi kali berindang bersama dalam rancangan dia saya dendang sekali pada Jom Muslim perintah Sarawak Kak Nyedio sesuang talung pada 4.5 juta ringgit. Dalam belanja do belanja pagun 2022 untuk nyokong penyelidikan biodiversity kemajuan taman bioindustri Maya Ani komersial. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Marak Taman Bioindustri Sarawak Lam Samarahan Kajuno akan jadi platform untuk ngalap meluas lagi dagangan bioteknologi global yang awal kemajuan 4.3 trilion dolar Amerika ngembolo dalam tahun 2024. Tan Suang Ino Kajuno 22.5 juta ringgit tenak Timur Pusat Biodiversity Sarawak untuk operasi Maya Kemajuan. Sementara 2 juta ringgit lagi sendirio untuk BioVet Technologies untuk tujuan komersial. Bila mana ino lah masa ngembantang pembentangan belanja Sarawak 2022.

0: Di Mobile Talkers bersama Radio Jati Suratanto dalam Gerau.
1: Tanduk mental sungguh ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jati boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njep puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebuah lagu yang bergalak buan. Lagu Tada Juan Kalau Selah Baju. Lagu dalam bahasa Tagalog. Rendangnya dalam pertemuan rancangan rentak antara bangsa. Jadi hati tu jadi langkah saja pengindah memayak lagu-lagu dalam bahasa Bisaya dan kaya saja berlagu dalam bahasa-bahasa Melayu. Dalam bahasa-bahasa yang biasa lagi tengok, mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain. Nolah contoh namanya lagu bahasa Tagalog. Terus bersama radio Jati Sudah Tantu malam kenal.
1: Rentak antara bangsa.

0: serangan jantung ni teh kumai yang mula-mula aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo teh kumai negeri penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung atau tersumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Red Radio Jet sudah tentu nolam genau.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hello, hai, aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengaran. Sebab jati tengaran saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Masaite Radio Jati Suramala Pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngang anakku Abby. Dai ngaloi siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kulinda, Tahus Bersama Radio Jati. Sudah tentuno, lam ganau.
1: Benda hapus serentak lagu bersama Radio Jati Sudah tentuno, lam ganau.

0: sejalai.
1: Jaku prangsang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam jadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati bergempung bertolong rejaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
2: Sada lemai,
3: sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke di baik Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, pasal dalam mai kita bergulai dengan aku, Min Meliza Rayon. Tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tu sun program kami nada yang mayu berubah ungkup ke sarito hari 2. Kalai udah tu lagi, adakah mai kita ninga ke Hello Y hari Miri. Udahnya lagi peninga ku adeka ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email tak ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7 halamai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM hanya di berita lemai dekat di pendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalih agak jam ke 3 kita bergulai ba asal dalam mai. Mai kita ninga ke main asal Ramban ungkup ke malam tu kelebih lagi malam hari 2. Ya, lagi terus menang kita ke lemai tu peninga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Banyak kita ke diau di negeri kebesai. Diau di menua pesisir. Yang kawam kita ke diau di menua orang bukai. Kuliah ninga ke kami. Ngena cara online. Cara online kaku dia tu, kita boleh ninga ke radio, ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita, ngena RTM klik. Atau ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu, sebelum aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami, ba Hello Y Miri. Tu lagu ari Honey J ke sekali tu ne, mai jam kita 11 minit udah lepas, pukul 6 lemai, berjimat kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Honey J mesan kita anang laju.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

selamat lemai, salam tapi bahasa peninga. Hello, why miri kita kalau mai tu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalau tiga pintu rumah Wani di jalan Sungai Lansat Ulu Tincar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu di ngucuang ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitiah ke penerang dari Palan Operation Opis Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu lumur 4-5-6 dan tajapan pihak nadai penusah berbadi di report ke nyadi. Sepenyampau 11 iku raban dari Balai Bombang Penyelamat BPP Lopinggau Batu Niah dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirarak urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy Mega bisi mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui yang agak berita kedua lemah itu peningah pekit Belanda main bola jaring mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lumba ngomain menua 2026 ukai semina nerenak ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapit ke kawas sekolahnya ngau komuniti kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Baram Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih sidak dipadu nyari champion pekit Tesh Po'o Petro Science Renggat Menua kena aris satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin, plastik, ngau kertas lalu ngonya nerenak atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 certificate ngau barang eksklusif PetroScience. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembiak serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih agai bala peninga kagi meniang ke Hello Wai Miri kita kelemah itu nguyang agai pengerami Jubli Mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup keraban Katolik dengan pengawal ngintu Jubli Mas ke-50 Diocese Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diocese lumba ngomain antara Ferris, Kuis, Seminar Rohani ngau pengawal berjual ke baju T edisi Jubli Mas. Nyari pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Ba Iswad Valley Music Corridor ngau Semiang Misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Ba Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke Semina ngerami pejalai Diocese Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngamik ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu ngui yang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi raban NBA PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Dr. Penguat Manggia. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bagi gelanggang futsal Sungai Entulang Bakuang. Price cukup mana nganti sida kemenang. Bah register dia tu nyabut undi dekat dia tur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakuang. Peneranti silik tau ditanya ngagai Niki inya pengerusi pekit ngena umur 013-812-1920 Julius Sapit Pengerusi 1 mengenal umur
0114-220-1917 atau ke intro Sapit Pengerusi 2 Ngenak Lumer 0129953495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawa hello why miri kita kelemah itu hanya berkawa ngau notis penanggua ID miri. Jako gerah ngagai bala peninga di Bandar Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, mana ke pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir modius 3-4 dekat diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026 disadang tau ngasuh tekanan air baru tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh di lalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisa disediakan kena napik penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: CD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
2: Kayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, bertemu baru kita peningat kalai dia tu Nur aku ngenatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madik ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau megak di kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya nya 12/10/2026 berumah apa ya ianya John anak ansur tekapai

Yanto, kita ke diau di terumah Anas Datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega Nesau Kabam Layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batamukah Hulu Ngau Ilik, pemega Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Englala, Tracy Anak Jun, tau kecil, tau ke tampak megak di Kelala Orang Indah Upin. Jadi kita ke ditesau, tau ke Englalanya, dipinta datai ngagai rumah apa ya? Ianya apai ci tau kejun anak ansuk ba lorong Permata 19 Sungai Pelan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau keci tu adakah disenggai babala mayuh malam 14 bulan 10 2026 lalu dekat dianjung pagi hari 4 15 bulan 10 2026 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di Mayang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawal dengan penusah Rabato kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga yang kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor Apai Upin tau ke laki Cik Empu 019-852-7373. Jadi aku Nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi itu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak Jun tau ke Ci pian mega tampak di Kelala Orang Indai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai bebala mayu baru mah apa ya nya Jun anak ansuk ba lorong Permata 19 Sungai Pelan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi ia dekat disenggai malam 14 bulan 10 lalu dekat di anjung pagi hari 4 15 bulan 10 lalu dekat di anjung pagi 15 bulan 10 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15 bulan 10 nya sebedau ke di anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tumpu ianya Apai Upin tau ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang lah nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu, pesan ke di terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilik kalai madah ke pemati gir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat dianjung ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi, Batang Air Lubuk Antu, Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu, nyengkaum kaban belayan kebukai kenalah dirintai ke di itu kita kengelala gir yang anak munap
tau ke anak niang Sudan, anak uria.

ngambil kita sampah datai ngesah pengawak rabatuk. Jadi penderang kesilih agik kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bak nomor ya 0111 865 7153. Ini nomor laki yang giring anak monapto. Pia mega tau bertanya ngagai lernet anak giring. Ini anak ya bak nomor 019 904 5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarituk tadi 13 bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai malam hari 3/14/2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung, lalu dekat di Anjung ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4/15/2026. Jadi berita keterang lagi berkawo ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki yang gir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 0111 865 7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 0199045977. Yang tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami Ari Ukas anak lagau kalaya madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya hanya imbak anak dangguah atau kembak anak dangguah. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat di intu jadi nguan uliat 16/10/2026 ninya lemai hari 5. Jadi uliat dekat di kertas 17/10/2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ngau tu nesau semua kaban belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu. Jadi penerang ke silia kita tau bertelepon bertanya ngagai nombor we tau ke Junai ianya anak niang mbak anak adangguh ba nombor ya 0135779347 tau ke Jini anak yang mega ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi nguan ulit 16/10/2026 dalam air 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17/10/2026 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawa pengawak ngetas ulit tu tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke Junai bak nombor ya 0135779347 atau ke Gini 0113-821-4705. Tu pesan ke empat. Jadi pesan tu hanya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai Ari Celengga anak asun tau ke Inai Jenat dituju ke ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang laki ya inya Dunstan Burai. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetah sulit ngemua yang terbalu tu kedekat di intu maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetah sulit ngemua yang terbalu niang Dunstan Burai ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi empat itik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti kesekedak pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke Mederit Misiah anak tu yang sebilia tidiau di menua
tau ke Kampung Telagus, Balai Ringin, Serian. Madah ke pematian anak ya, ke bernama Leni, anak bekas, pemanca yang Peter Muni. Keudah nadai pagi hari 1 tu tadi, 12.10. Jadi maya nganjung yang Leni, anak pemanca yang Peter Muni, ianya pukul 11 pagi, hari 3, 14.10.2026. Jadi pesan ke Kabang Belayan, ke diau di menua, kelebih lagi menuju Balakan Belayan di Kampung Sebang Pelai, Kampung Sebang Abid, Kampung Sebang Bilun, Kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, Kampung Gawang Semunjan, Kampung Empilik, Kampung Giam, Kampung Nyelita, Kampung Sebangkoi Lama Jaya, Kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkawum, Kampung Junguk, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga Kabang Belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga Kabang Belayan tidiau di Kuching, ngau Kabang Belayan ke Bukai, ke Ngelala, serta dipinta datai ngesah penusah Harabatu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus, Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni, anak bekas pemanca yang Peter Muni, keudah nadai hari 1 tu tadi 12.10.2026. Jadi Leni, anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14.10.2026. Ya, tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embujoy, kilat ngelambai rumang.

KM Bujoi, kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu. Jadi lagi nampung sekedar jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu. Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis perkeso. Jadi mesan ke Nicholas Ngis, anak Gimang, kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan. Jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak ke dekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso nya tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya yang Christina anak Glau. Jadi sebarang penangguh tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jock bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jock bak nombor ya 019-291-9338. Jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis perkeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara kedekat diadu ngau nuan nya tadi jaku gerah ari upis perkeso. Jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas uliat datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang. Jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak. Jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah Lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Keletuang, rumah Danggat Sungai Kawi, rumah Kana Sungai Kawi, rumah Janggu Sungai Keletung, rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas uliat tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bak nombor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora Takanjut bak nombor ya 016-569-8076. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai barumah Junius Sungai Kelopok Bintangor. Berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076.
6. Jadi ya, pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang keudah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia Pemegak dituju ke ngagai kabam belayan kebukai kat nuliah disebut nama dituk serta kabam belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 tau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya keudah nadai kemari 12/10 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilai agi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 tau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai itu ianya pesan pemati datai Ari Engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke inik matian kodah nadai ke marik 12/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah nya dia dekat disengai 13 ngau 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan pemanjai Batang Mukah Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau kabam belayan kebukai kanuliah disebut dito magang. Jadi agi berarti kesekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan ngetas uliat duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17/10/2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas uliat duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-4733-437. Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-4733-437. Ya nak pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang begulai ngau temuai ke bisi di Kangau pihak megak program tu dikeluar ke Dennis Stephen Ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pegila ba awak pengerak pagi kita apa perinang lagu Ari Anyang Michael Jemat tusah kak ngiga ambai dua.

nama Rebo Sai. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemeran SCSJ ke-9. Jadi maka kemalam tuh aku cukup betuan, lemak kuat. Maka kemalam tuh aku kuliah diri terbaik.

0: kesempatan kepada pemerintah saya juga nasihat dan support kita semua. Nah, jadi membantu orang di sebuah artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Aramansang. Siti program yang kadi keluarga Ari Nupis Petanam Tupik Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali tu kita boleh ngaku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku dikamai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu ke projek ngaga ikan masih kan hari ikan semeh kena dikena nama ke penantai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Melina Mujung 96800 Kapit ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai bala peningah.
2: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak kongsi ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau berkini nuan tau berpun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikenak nuan, jadi ke penatai mesej, bakal ke dia tahu.
3: Jadi, maya aku transfer gawak basrian 2003, sebab aku bisa berjalan dengan kubah ria, pasal kubah ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin tegak agak diterubuat. Jadi, mulai baru aku gawak ke Kapit, bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit, sedangkan Kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengadak, mengalan, adu ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun ternyata tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit, namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung, piamga dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngagak ikan masin semah tu. Kumai kami ikan masin semah premium. Lepas premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
2: Kak kena tahu ulian nuan mandega madah nuju bala peninga. Berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semah hari projek nuan dia tahu.
3: Ya, jadi laban projek tu punya aku ya kena tahu agi bupun gagak hari rumah. Gagak berumah jadi kau kami dia tahu. Kumai kena sistem home base lah. Gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah lebih yang enggak dijual apa peringkat kita buat Kapit ditempuh lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan tu segi ikan mana banyak tadi ya penikan pen segi main Kapit atau popular apa ya aku ikan gagak ketuk 3 itik saiz. Jadi nanti kita yang mendak bermarket penjual aku ngau 3 itik rega lah ya ke 400 sampai 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram seterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisalah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nalar kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ngai agak keluai belamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi kan.
2: Ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cerita.
3: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi di sambung aku di dijual aku pemakai itu ikan masin semah. Jadi nya tadi aku bisa kena mengalan, ikan masin mengalan dan nya tadi ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak. Tik-tik mendak stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tu lah.
2: Kata beka ikan kebuka yang tadi lingannya di gagak beka ujur beka yang ada ikan buka ikan buka ke itu jadi ikan masin tadi tu.
3: Ya kena tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tu. Ya kebuka ya. Aku berdua uji. Tang aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya kena tu duit itu kira bisik stok belama lah aku.
2: Ya. Stok ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semeh dari nuan pu kini orang anjung yang gini nuan.
3: Ya, ya, ya kedia tu bala kaban kita hari ulu nganjung. Jadi tiap hari enam sedaya nganjung aku dalam tiga guni, empat guni, kayak saya sekali guna aku. Jadi tu kesimpan di prozon ke mana-mana, simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nak nama penak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku nyak sentiasa keren saya ya. Dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah. Nasi ke fresh.
2: Tadi anjur hari 6 tadi 3 kuning tadi. Hari berapa? Hari berapa ya ulenya di ulenya di ikan masin lalu yeah, penjual yeah. Berapa hari
3: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila jalan di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamai masih ada udah masuk wak asai ya pun udah steady lepas ni nanti digagak di tekelanya tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya ketiga hari udah digagak ya baru ya oleh kumaidanya di ikan masin tu. Ya, kalau kita yang agak ya boleh ngogaram. Jadi stok tu lepas ya ikan 4 ya kena tayar 6 tu simpan. Jadi aku agak ya ikan 6 coba. Masuk aku tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya. Jadi bila dengan agak dalam satu siko seminggu. Satu siko mantai kita tu. Ya, kita yang agak kualiti ikan ngai ke mata ya tenggelam nak mana daripada mata ni paru kualiti lah kualiti sikit tiap lama.
2: Jadi tadi nuan milih ya ke ikan semeh jadi ke ikan sian dari ciri-cira. Lapan ya tadi nuan kita itu mayu stok ikan semehnya aku buat tadi nuan milih.
3: Ya, ya betul. Kini itu stok ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Lapan sirah kayak nganjuangnya pen selalu telepon oleh aku nganjuang sirah itu oleh aku tapi aku selalu ya penerima nomor sirah itu. Awak aku bisa nak aku prepare menerima dan kelas ke grade ya. Dan yang tadi nyimpan di mana-mana rembuk. Eh, dalam tiada sengai kejai. Saya tujuh iko, kira supply tetap aku hari bulan. Saya tujuh tu. Tiap kali saya macam ngegak ikan, maya air besar dari kurang gak, kaya anjung saya maya air menah gak. Maya gak kaya anjung, tapi kira tu situ boleh lah punya ekor baru tu kira sampai bisa.
2: Ambil ke bandingan tadi hari 6 dari 3 guni, tadi dari 3 guni, tadi berapa, tadi berapa guni tadi tak?
3: Iko ya, lebihnya ke 6,700, yang 80 ke 90 iko seguni.
2: Seguni. Pulihan dong ada berapa anggaran modal, setelah kos, belanja, keudah dikenaan once, pengudah, ya nak ke dia tahu.
3: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa. TIS kita mesti kabisi dengan mesin vacuum kita mesti kabisi. Jadi nanti bila bisa waktu itu masa aku tadi menyedia waktu itu dalam 10,000 cukup apa ya kan kita mesti kabisi pukul kena maya stok ikan baru ke datai kalau kita melihat vacuum set lalu kan sebab mula-mula aku kena ekamin ya kira 400 lebih hanya beli ke vacuum set jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
2: sudah bisa beli
3: sudah bisa bantu sudah dalam dengan tadi cila siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu minta 100 pun boleh aku minta 100 ikut
2: Selain perangkai, tadi mana lagi ya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi?
3: Ya, termasuk modal atau modal kita beli ikan. Beli ikan dia tadi. Yang ini kaum nama namanya karan kita punya beli trek kita.
2: Punya ya. Kenapa ikan tu pun berkuang sini nuan?
3: Kecil-kecilan tu. Aku ingin jadi kunci, kena lapan jenak nak main wah. Aku jadi bisa.
2: 25 hari yang boleh nuan, lapan tadi lain lagi ke angka lapan tadi lagi baru ke ngepuan ya. Dan nuan tanya binjai 2021, 2022 ikan punya mayoge dijual, mayoge permintaan semua, tanya mayoge permintaan, mayoge kita kerja kita tadi kemarin ke projek tadi. Ambil lah kemarin tahun 2025 modal atau ke kos belanja sudah diungkus tuan anggaran.
3: Ya, ni ko kita ngepuan ke segi-segi dari pokok kami. Jadi semua kita ke pedagang, saya ko bekerja magang bapen muka ngam saya ya. Jadi bila sudah dibantu sira di pertanian Jadi bisa ke untung tu, untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tahu pelabur aku gross untung, untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu. Sikit-sikit dah enggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau dari gagak nuan jadi ikan masnya tu? Tahu kata dia, lepas nuan nyawa ikannya dalam setiap atas ikut nak. Kita ya bisa 240, adakah ya 240 ikut?
3: Untuk itu, lepas kita berjual tu, kita ada market. Bila bisa pengerami bah market bah menua kapit itu bah pasal lah lebih kepada kapit. Mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu. Teman segak mayo segak laku ya banyak pihak aku tuan. Dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu. Sebelum lepas si tidak aku jaga quality, si tidak aku jaga tetangga kayak nyu temerah bah market. Jadi nyu nak mana hari segak marketingnya. Ya aku penemu aku lah.
2: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
3: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu out. Jadi ikan tu tadi kata rulunya dah bersih. Cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikannya tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin bisa kemarin secara detail tempat pembuatan skuadnya. Mayu diri gua medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
2: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier ngin wan tadi ikannya segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
3: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak tahu.
2: Harga berapa salon wan?
3: Ya ke 400 ke 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah. Dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluah keningal, jadi bisa ke orang minta ke 800-900 nyak ke maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke di goreng di mesin. Besar ke pihak ya.
2: Ini indoor nuan nganjung atau kenyual ikan masin kerja dua atau berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian uang dalam kandang sebulan ambil ke bandang nanya
3: ya kerja tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi bila orang kekapit sedaya sih udah nemu sedaya ngigak dini nuri ikan masin tu kesatu. Jadi kedua leban kita ini ngena media sosial dia tuan engkah aku buat Facebook engkah aku buat status tu kejempat men. Jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamin tulu pemayuh dan nemu pihak punya. Jadi sila tu bila nemu ke kapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia apa orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihak punya. Sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di makin tersangga.
2: Itu cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi. COD kau hari media sosial tadi ya.
3: Tambah moga aku selalu ngambil peluang program saya ke mereka kita tahu lah.
2: Okay,
3: SKS Sarawak aku sayang. Dan nama-nama pangsian berkapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandang cecet.
3: Munyi aku leban utai itu nanti aku agak mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin kekutan 50 lagi satu siku seminggu. Maksudnya tadi dalam 300 ke 400 siku seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 siku ya kerja 50 itu 10 ribu ya. Jadi kira bisa lah bisa. Dalam 300 ke 400 siku sikit bisa lah. Break kita nanti average. Lepas bisik kemayan lah dah yeah. Tengah bulan
2: Encik Richard ulian no madang yang balap dengan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka bulan nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
3: Okey, jadi leban munyi aku mandah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu kata aku bisa bawa bukai. Jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan tu dipansur kita hari peti ayas kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula hari putu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tuas jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan pacil lah. Jadi waktu itu gagak maya malam minyak aku mandah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku gagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan tu berga
2: malam nikah tepuk orang tadi dalam cilat ambil lah 50 ekor ikan yang tadi
3: lepas munyak aku ikan masin tu dah dibelah di berik garam dah tua semua timbang mencilat jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dari celut-celut cilatnya kita terus oleh vacuum ya. Simpan bersih vacuum dia lekat ke stiker. Banyak aja proses. Ininya tadi simpan bacila dia baru dan nanti orang beli. Dia orang beli 50 ekor terus anjuang, dia orang beli 5 ekor anjuang jadi ya simpan bacila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas, kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tahu.
3: Ya. Terbahaya mereka saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak perlu dah ikan masin sebab dunia tahun 2025 sidaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin label jadi kita tahu gagak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas kita tahu kemudian tahun tahun kemarin 2025 makanya ya. Bila non mohon tu sobat eh
3: kamu aku bisa ngagak ikan masin tu tahun 2023 tapi menyiku ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masinnya. Jadi 2023 hujan tahun bisa sedang gaya aku. Okey, mendak sedang proses ngagak niat ku ngagak bermat-mat. Hujan tahunnya sedang isi pom, lepas tu tahu punya ngepom. Jadi 2025 pun tahun sedang ada tai terus marek bantau lah tu.
2: So nak kagak tahu ya ke perengkah tadi cila ngobek kiom ya betul. Ngau ya ke labeling. Labeling ya 3500 UIT.
3: Kedia tu laban bunyi ku aku ikan masin tu leh merek menua kapit bisik rita kelimpah hari popular ngau ikan semai dua ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kedai tau aku ngagak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita punya ke kunti baka bisi bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon ke aku agak no no proses dia mungkin kita nyung agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan jawah oleh jawah ke masa tu
2: cila nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard
3: sekali ngagak ya nanti ya penuh cila tu boleh 500 sampai saya tu dan aku bisa cila site jadi ya ready untuk dijual cila site nyen
2: jadi vacuum nanti ya Encik Richard berapa penyampu ikan boleh tu
3: ya ke debrek sila tu suba aku nak vacuum main tarik ya ke site nya 5 minit nyedot memunyung baru ya siap jadi bila sudah yang mereka pergi umum atau dalam masa seminitnya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita kena tu lepas tu mesin udah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru pergi umum baru pihak aku nyaga kena nyaga
2: ya. Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di pergi umum
3: mui air mui angin ya nari angin maka kita kena pergi umum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih ya.
2: Richard, oleh Nuan Megak kongsi madah kepala peningah kita nama kursus atau latihan kebisa dipelajar yang keamat merik Nuan pada mu kesilia dalam berjalan ke projek Nuan ke Datuk.
3: sebenarnya utai tu berpuan dari minat. Bila minat aku meda opportunity yang bisa aku gagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah. Kedia tu kaya di kangau ni ada tu nyuka ngau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah. Ngajar bala kita JKK Rumah Panyai, ngajar presta-presta bisa dan jual ACB, bisa dan jual pertanian. Pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang ke bala mayu apa kini kita ngagak ikan masin. Dan jauh apa kini kita labeling, lalu pihak ngagak apa kini kita market ke. Hanya tadi nyuk kunci aku dia tetap nyukai belajar dia tetap.
2: Hanya nuan mereka.
3: Hanya mereka
2: sih. Cara penemu ngaji
3: malah
2: ngaji rawat ngaji umum tadi. Ini cara ke bukan nuan sebidang nuan tadi ikan mas ngaji doi ikan masih dari ikan semata tadi. Ini cara awak kurang buka ini ngaji tadi. Awak kesilian nemu ngaji tadi tadi ya cari cara.
3: Ya betul.
2: Awak latihan nuan pun terima latihan yang setakat tu lama dan tak lah.
3: Lama dan tak.
2: Lama. Iya pesta. Tanam pesta nanti apa kali dengan ngaji?
3: Terubah hanya baik baru magare, maya agrokop hanya entawau atau tadi bisa maya jepun petani alam masih ada kunci ke pengalaman dengan awak ke muka rundiang mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakannya di sosio ekonomi genap pintu kita di menua kapet tu
2: semuanya pak sita kapet tu mengah menua kapet
3: iya kita tu sita kapet.
2: Encik Richard, nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kaget projek ke diadu nuan. Dia tahu awak ke datai ba tingkat ke jauh kaget jemai hari lah.
3: Bak tu saya nak perambu, saya nak keingin hati lah. Leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mahu ke kapit bisa oleh-oleh baik orang pihak aku takir aku tak jadi nanti ya bakal kak jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh gerai ataupun gerai awak ke semua proses sedia dengar tadi kita nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli
2: apalah menjual ya
3: apalah menjual lalu bakal kilang agak ya meh gerai.
2: Ya tu, lepas nama Jakob pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari pers tanam dari kebisi, bak labeling packaging nuan yang
3: tadi. Ya kita tu home base nya dalam proses lah, kira dari segi suntikan semua, jadi dah lawatan lagi rumah, dah orang lawat cuma yang pergi keluar sih aja home base tu, kira home base. Tambah muka jadi munyi kaku merah pun tadi lah. Nanti kita meda arita umai hari menua muka betul kan?
2: Umai.
3: Nanti kita nyebut tahai menua limang. Bang. Jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kangen saya ketemu ji ngatu awak kebisi market. Bah market tersang dia. Awak kesisti gerai. Sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa maya mahal ke bisa patut awak kau tetok jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
2: Dia normal ada yang pernah peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meliari nuan tadi cerita kata nuan kak kunci ngosi dah tadi bekal ulian nuan kunci kak buat social media nuan nombor telefon nuan kak kita perintah ke dia apa yang cerita
3: terima kasih ya Tuan Hendrik Jadi nanti kita bisa nemuai ke kapit ataupun kita kapit kak nemuai ke bukai kak nemuai oleh-oleh kan masih semah. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu ke menjadi aku lah. Aku mbu Richard ananya lau. Nombor telefon 0331 059 8758. Dia juga bini aku jadi 0111 059 6296. Tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapit. Jadi bagi Gisang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
2: Oh, kata ya jah.
3: Gisang. Gisang.
2: Gisang.
3: Kapit.
2: Kapit. Tok social apa? Facebook.
3: Mewah. Page kau dia mewah. Berkaitan dengan ikan masin.
2: Jadi apa kepala peninggal kita bisa ke beli atau ke nemu sili lagi pasal berkenan dengan ikan masin dengan gara-gara ikan semuanya tu boleh. Kontak dengan kita duit dan umur kena nuan. Tok, tahu ke lagi? Facebook page Gisang Kapit.
3: Ya, betul.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica. Minta Tuan Meri Jakob Peransang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan Tuhan.
3: Sekali lagi ku merah ke bala peningal ke Bisa Ningal Radio kita ke lemah itu. Jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi enak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dato, kita bantu cukup nama perempuannya
2: bekalan
3: makai. Saya kula asal segi padi dari semuanya dia enak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas gaya ukai RM5 ukai RM10 sekarang dia tu balap ringa aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu tiap lemai aku agak lepas agak aku lemai 3 hari baru dah jual bisa keduanya 2 hari pun nereng awak gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara membantu negeri membantu pemilih dan puan rezeki income rezeki penatik misi di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian nolong Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan aku kepada kita di luar dia lebih kita berkapit jalai dia tahu dah ratai. Jadi menua kita tu punya majak mayuh temuai, mayuh perami datu. Jadi kita ke bisi minat buat pertanian anak malu, Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung. Sebaik yang nulung bakangku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita tu. Kalau baku. Jadi anang-anang lejo, jadi dia kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian kau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari menua bukai.
2: Jadi mana hamai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak kata dia tahu nyingkat ke banyak langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih daya tadi nama ke pentatai misi nama ke nama ngau penemu sih daya empo nih motivasi kedua dari orang tadi yang rapat tadi datang balap tinggal kita tadi yang so sih tadi yang ke semangat sudah tadi awak ke sudah tadi boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Gengenuan Richard anaknya Lau Taban, rek awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala pendengar buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat

Sama lemai peningkat gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai saraitu hari 2, 13 bulan 10, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mengendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkap pemansang ekonomi kandang menuanya. Ya, tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Awam Kaunsel Negeri Sarawak saritu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisik dengan berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak menteri kenyaga library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta jerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat nusun baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library yang kaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library Menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka Menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada. Dimadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba'awum tu Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbiak Ngaraban Bangsa Penan ke diau ba' Menua Ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis ba' library-nya endak terkerubak. Jam kediatu belanja dikena berjalai ke library-nya ditanggung Servis Center Sitak Kaunsel Negeri di Benung Betapik ngau penangguh belanja. Bajurai ke sebaka Kabanari Sitak Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna oleh disurat

format cara digital, ngambil ke barang arkaibnya uliah dijaga ngam ruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi beendu ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya kaban konsen negeri Arisita Pending Valet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawal ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawal nyaga arkaib semampai di titiahka. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawal nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensia mayuh ngagai jerita lama menua. Berbak ngonya kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah ke diri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu uliah nyawup ngangkat ke pemanah pengawak pentadbiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengka guna ti setipak uliah disediakan kelimpah hari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang uliah dikerembai ke ngena cara interaktif uliah narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam konsen negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi madah ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai ianya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atau bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi, ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya arikaban konser negeri Sita Tamin, ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengka guna ngau cara ti optimum, berjalai ke pengawak ngena cara ti moden, serta ngatur pengawak pemansang dengan pelan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta ke ngasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak, dia tok benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7,710 iti pengawak KMKK ti resmi bisik direkodkah yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipelilih menua Londok. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentadbiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelimparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam timpuh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang arisibu ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya, kaban Arisita Padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti endak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko
tetap ke Sabaka ngau dokumen ke disadu ngagai bala kaban konsen negeri ke Bukai. Berbak ngonya Speaker Konsen Negeri Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat diseren ya sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit Ari Bajet Sarawak 2027 adik kena nyukong pansiat biodiversity pengawak ngemansang ke gunturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia tidi sadang tok manggai 4.3 trilion dolar Amerika lebo datai ba tahun 2034. Ari penyampaunya duit 27.5 juta ringgit bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak. Kelimpah harinya 7 juta ringgit udah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelatih ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukong atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilah. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah ari pengawak dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngap perengka guna mensia maiwah tiulah nyukong ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Untuk ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Datuk Amar Dato Sim mansut ke Jakarta lebuh ia kebejadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Maketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan endur ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam betupik nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau luba antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamat angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak manah ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalaika. Nambahkannya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitya Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kansel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelatih ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke pansiat biodiversity ngau bioindustri nyelintiang market dunia.
Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungka pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari dua. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, ahli bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, ngau selamat lemai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang nai, minta malamnya di sama-sama, mendiang

Okey, lagu kedai baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninga ke kami tak ke baru aja tiun ke frekuensi kita gulai ngah kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke mayan asal Ramban Ari Empaga anak nyaring ngau nawin anak jamba pian mega Ari ngadang. Ramban tu lagi boleh dengar kita lagi berpenglama 25 minit tang sebenarnya peningat lagi terus merindang kita ke benung ngenat ke diri di rumah jam ke dia tu tau ke kita benung driba kini jam ke dia tu peningat lagu ke dibai Sima kirim salam.

0: Lemai.
1: Sada.
0: Lemai.
2: Nya sa tangkai aga nyelai. Nebang aga deka demba aga mabau muda. Nya duhaka tubuh wae. Mangka sayang kumang asalah ribut mangka.
1: Ilah.

ಆಗುವ ಪುಲಾಯೇ ಅಕಾರು ಮಾತಾ ಕಿರಾತವಾನು ತೋತ.

Nidiklala babi aku ngangahoga ino juyuang Nidikapa manang dana julo anya udo meruang

Ante de jange mane kae dempa bayada payo hantu. Ante de singae turun kumae teleda betelung kata dasiku.

0: mama wae angin ma pucien ribuat aga magang usai mangka aga kata mangka aga kapadalai ngahaga aya si tuga lama tunggul aga daka lampai meda aga dapadalai ambe haga rara daun naga tuai baka panar bayi wai tarang sayang kumang burung haman tarang
1: inan tarang

punya abah jalannya berari mai naik nengahnya kaki lima.

Ya. Katinyang de abe wae nanginyang wae kabah.

antara dini aga muda hagal lesi apa aga dalai ngahakunya itai aga sama naga muda buah ta aga mugai ugai maka pala orang aga tuai huai uban sayang kumang.

0: ribut ga meganya buang angin be pula saga ucuang mengka aka madang ga muluang nga haya si tuga lama tunggal amin tepuang menda aga maga muluang nyawa mea cunduang dini ga mudah bebadi lesi laya ga cunduang muluang ngangkunya menda aga buah ta lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam sayang kumang kalah nyalang ayam
1: hilang ayam.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okay, lagu Ari Heli Enuan Senawah Bulan Atiku kena kita ya berperindang bak jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hanggau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Suriaman ngalu baantu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke balat bersebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu openinga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubahan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyanah hanya di nambah ke nyam megak raban pelaksana megak sama di kemendar ke gawa ari rumah. Jadi tajuk pihak persa masuk sekolah khas persa sijil tinggi agama Malaysia gau persa program dalam dua jaku Sarawak ungkup primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun persahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peninggal ni ngambil kita sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergila neh tak ke pagila ko kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar beri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey, kita ya terus berperinang ke sekali tu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin sanggup ngugi.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar Sabit Jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini suka, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.

0: agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbaik hari Alvin Michael dengan lagu Yalanti yang menua. Okey, pemerintang malam 3 jam. Ungkapian malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2269. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJMA tau ke TUD Conti. Okey, balik kita kagi ni dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Suraya kita ke berperindang. Kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpintak ke lagu ungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah. Ninga kami tau ke benua dari bawah. Jam ke dia tu ba rantau jalan. Berjuh jimat ba jalan alun. Anang ngantuk, anang lalik. Berculik ke handphone lubuh kita ke benon reba ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkap ya malam tu hari lagu lanti yang menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu kedua lagi nginjau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku terus ngau kami pemerintang malam YFM.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita ingat lembau ke berapi ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat depan tu. Pandu ayat nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyawa makan ni ya. Okey, terima kasih ya. Kita akan gini dengan kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni wai. Malam tu ya, dengan kami di selam perumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Aki Muam ke. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia yang minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kaalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita ikut kia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku jumpa bala kita di FB kami. Bala kita kedekat berpintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu. Nada salah tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke dipinta Aki Muam kita Andrew Kalo Agimit Aku Jenaka. Lagi ngejau lagu hari Nick Raffiansi. Ngejau lagu rancak ya. Lagu pengerindu datai ba adan terus ngau kami pemberindang malam YFM.

Ya, aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick Bradfordensi ngau Sila King Adan Pengerindu. Tang lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10. Andul kami nabur ke berita malam ya. Okey, program Jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungkus sengiduk Kediri ya. Kalau ya, ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah nagak dekat ngatur 30,000 program Jualan Rahmah Madani ngau 5,000 Jualan Agro Madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit kedekat diperjalai ke tahun baru. Kalai program itu diperjalai ke Nitiah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita. Okey, sebelum menjeng ke berita, kita agi berperintah dua lagu ke disedia ke aku ke pia jam ke terubahnya. Okey, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Pukul 10 menjeng ke berita, udahnya kita berperintah engkau lagu-lagu ke dipinta bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan engkau kami YFM.

0: Aduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita, Isali Ngau lagunya, Tubai Pengerindu. Ya, Alice Spencer, abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu Refabi Chloe kokia aku kai pak Nuan kena berindah di rimbu engkau semua kaban kenalam eh engkau peninggal kita yang harap ke terperindang rindu-rindu selalu Serini Chen dan MA minta lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam kena berindang kaban FB grup peminat YFM Iban grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran ngagai Nuan gak selamat bertugas di konti James Nu yang dibetuangnya ia minta lagu Shella hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di Betong tu tadi 2019 tu bertemu engkau penyanyi tu bab majlis makai malam segula St. John Nanga Tiga Layar numpang pulai ke hotel lebunya seduai yang menyanak ke kia ndak mukai-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan Yari City anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman terima kasih James Nuyeng di betulung semampai dengan program kita James pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tinggau Ku Jam Jupas lagu Donny Lim Stamos Stevie Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Baro Dua Polimasing Gau semua mega peninggal-peninggal kita yang harap kata perindang magang Boniface EP yang mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter Tinggau Ku Jam MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran KTJ Maribon Martin Sindon Eddy Emily Emery Richard Who Color James Roland Tuwet Jupas lagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donny Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peninggal kita ke Bedau Tinduk Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kengla

ramai ngarap ke terperindang. Okey, empal yang mana megap sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya. Habis lagunya lagi aku nebah ya. Terus sebanding ke lagu Ari Reza Reho. Kerapa Baba Semali, kedua lagi injau lagu Jackson Jabut, Bedau Tembuk, Bedau Badu.

0: Dengar lagu bak earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih aris setengah. Lalu anang nak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Kerja janji ujung.

Ya, kita ke gereja pengamagaan nang bertangguh-tangguh ya. Pagilah nyanya di lusak, lusaknya di lupit ya. Hujung-hujung kerja kita nyanya bertimbun, nyamanyuh bertugung neh. Okay, UPS Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansut ke penerang kalai ya, semengkah penusah tanah bernyang gau pangkat ya 6.4 mesti nyadi ba Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi urai pukul 8.23 benda malam gau penalami 10 kilometer kalai penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat urang ya 3,193 kilometer penyawah ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kalau ini tiah ke penerang dari UPIS Meteorologi Malaysia, penusah tanah bernyanyak nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita bala kita engkau lagu-lagu ke disedia ke about jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami tu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyu-manyu ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Mungkin ini nanggau lagu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau tu ke ninjau mua dirimpu bak cermin. Ngai ke nyot pada ke senayau buka ini. Okey nama lah bak kita nyamanyuh meda cerita hantu. Wah ini tak nyong ngembau dirimpu ini. Sasha Amanda si nyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nandai guna ngetan lagi kena merindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MA di Sibu Ninganuan yang minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena merindang semua kawan-kawan di sebarang alai durdiau. Kawan-kawan FB ngau kaban ba grup WhatsApp kau kia berjimat pula lagi MA. God bless semua kita. Terima kasih. Daddy Alan minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Udah ditebah tadi. Kena merindang semua benda kita Ningan Wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur kau kia. Terima kasih. Katie James siapa minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang kaban-kaban ya. Stamos Stevie Still Love Peter G Pamela Sarah Edmund Trefani Annie Peter Ting Kau Kujam Christina Casey Anthony Jerry Kau semua kawan-kawan kena mending ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita kekia. Terima kasih yang Catherine Robin aksi nyapa di tabuan kucing dengan nuan tu MA yang minta lagu kena merindang Sylvia Usup sida Christina Usup di Macan Kanawit Din sida Indai Bibi di belagang kau semua kabar-kabar FB ngarap ke semua kita nyagrai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di pujut Sungai Adung Miri mana gayari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddie Induk Kenawit Bibiana Jay Agan James Anyau Jupas Lagun Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Somorino Ngau kaban-kaban kukai Panjai Rintai Badia pesannya tucum, tucum selalu. Uni, benar mending ke program kita malam tu. MA minta lagu Lama Ari Noria Maja. Kena merindang dari Bumeh. Engkau semua kawan-kawan ke ngelala ke malam tu. Engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk. Ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak. Wisi nyapa ke malam tu yang hagi bersebun di Suri Aman MA. Kokia minta seorang lagu. Kena merindang kawan-kawan FB. Engkau kawan bak grup WhatsApp. Ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekia si Giamai. Lagu diminta James Nuang tadi ya Syarullah Johnny Amadul Injau lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita ke Manyoh dah nyapa baru yang komen kami di FB YFM Bounya Alan Umang Antui sinyapa kita Richard Unamega. Kawan kita ke sekali tu ianya okey anak gua lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagi lah aku mayar ya okey. BBF Stadium sinyapa mega. Pia mega anang gua inya ya hagi loading Alex Dalta Bina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Iba Sliben Tau ke Abad Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Pagilah Aku Mayaria Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Downy Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elister Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Gau semua bila kita ke dah nampak ke komen Gau sekedar lagu ke sempat ditebah aku wai. Terima kasih manyu-manyu. Lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda Tang aku merindu kita engkau lagu ianya Asai Ati Enggai Berserara ya, jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarep ke penusah Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ekor peranak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penusah Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyokat 300 buah rumah ya balat rusak ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusah Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa Megah nyadi bak menua-menua ke Semak Engau Indonesia. Okay? Pukul 11 lagi beri awak gai program galeri artis kita ibu langgau Rogers Booking. Okay, ya ke dekat beranda engau Jonas Johnny Aman tanduk program kita ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita anak tu sati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi pagilah Y9-12 ya. Okay, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun dah 2026 lagu ke penudian sepeda kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat dia tahu. Dia hanya cuba aku bisa ngeluar ke lagu keterubah aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit sebab ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 ianya. Lagu ianya mereka udah mujur kau masuk berpekit ajar sebab. Kalau kau ajar sebab lagu sebab Pak Anugerah juara rentak ruai sebab dia anjur ke Kate FM di Kuching.
1: 2009 lagunya.
0: 2009 sebab.
1: Lagu Darah Semunjan.
0: Darah Semunjan,
1: Nuan terjemput tajuk lagunya Aku Alu Rangip tadi. Bisa lagunya itu, Jonas? Lagi aku main lagu
0: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngatu dah lama semua mande lepas Tegal. Anitia ke pengawal aku gawak di Menorang dan aku sempat juga gawak ke Menor Bukai ngatu dah lama dan udah tepung udah 11 tahun dan nak masuk ke lagu baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh menjadi aku dengan Jackie Johnny Aman baru perabung ANP banyak tahun 2020.
1: Jadinya kira ke seminar ngong lansak me pejalai nuan ni berencana aktif ngepun ke pengawal lagu dalam tahun 2009. Lagu hit mainnya lagu Darah Semunjan. Laba lagunya bisi aku ke mai balap dengannya ke lagunya. Kita ka dengannya berkeni nyawa Jonas mai tahun 2009. Okay, Jonas, lagi tu berana waru. Kita ninya ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Semunjan. Terus tinggal ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joni Aman, Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan, lagu dalam tahun 2009 tadi nama dek.
1: Ya, betul-betul.
0: Bunyi kurang kira benar bujang darme ya, nama dek?
1: Ya, benar bujang darme ya, mate. Lagi biak mana ya?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas, lepas pun fast aku. Nunggu result
0: SPM. Ya, ne. Jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, mate. Darah Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Betul.
0: Jadi ngai bulan nuan tu dia yang kau makumpu yang kau bala peninga tentu bisu saru ngumbai nuan tu kebenar ya menyadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kala datai pendiang nuan pu kala datai jaku tanya munyinya made.
1: Bisa ya, madah aku tu menjadi apa itu deh, Joni Aman deh. Lamanya namanya tadi nyu Jonas Aman tadi, arti nyu kasemek tadi deh. Nah, dari Jonas Joni Aman. Nah, bakal ke dia tau
0: ya. Ngasuh saru katanya tadi.
1: Ngasuh saru ba ya.
0: Kiranya dia tu, nuan kira kengubahnya tadi, ditambah nuan nama penuh hapai nuan dia.
1: Penuh hapai kumpul ya.
0: Jonas.
1: Sampai kita ya nak saru juga.
0: Betul, jadi nyame ngenang nya ngenang bekau nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya tenti enti bakal kita ke anak penanyi tadi made. Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okay. Bakal okay, bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bab pengawal lagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apain nuan laban ya tu tadi penyanyi deh bisik ke ya tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau tanya datang rinun pu minta nuan nyawet salahnya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal lagu atau sebab nang sikit hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah ketinggal. Aku unang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyong besai ninga nyong kini orang madah nyong minat kita itu tadi nyong kita nyong minat belagu nyong rindu ke belagu ni tadi. Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyi kurang made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Jadi kau bekeni pen tetap ga segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi
1: ya kan? Bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Ya jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama dek.
1: Ya betul mada betul.
0: Okey, enti dikira tu ulih dikingat kini mada berapa itu lagu udah dikeluar tak ada record nuan enti dikira enti ulih dikira
1: sampai
0: apa, ku?
1: Sampai ke dia tahu nah. Sampai kita tahu saya spekul subas album solo. Sitek kami sebab sitek album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Senyap lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk je madek. Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa ni madek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ni?
1: Bisa ia dalam
0: 40 lebih ya, saya dah. 40 lebih ya, ne. Nak boleh dikingat ke magang kan, ne? Nanti nyom 40
1: lebih. Ya, dari
0: nanti lagi ngelima itu, lagi boleh dikingat.
1: Ya. Lepas sebab lagi zaman VCD, sebab apa, ne? Nanti
0: album sebab agak lagu. Okay. Jadi, nuan tu, Madi Jonas, ne, ukai semina, nemu belagu. Tang nuan tu, pan landia jadi katanya ngagak leka lagu jadi komposer mega jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nompung agak atau kau bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu liriknya lagunya
0: ni maya nak berengkel ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu kediri maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok
1: Agi Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Julu Atiku Mayang. Ya, Ibun Pengerinduk Tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak
0: megang. Okey, ya, jadi nyameh Mari Jonas. Okey, bisi lagu tu, lagu Ibun Pengerindu Tua. Lagu tu ni maya tahun nuan ngerekod ya.
1: Tak kena ya. Ibun Pengerindu Tua sespekku 2023 sespekku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nuan pun agak?
1: Lagu tu.
0: Okey, Lagu
1: slow.
0: Lagu slow. Okey. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas, malam dengar-dengar ke lagu Ibun Pengerindu Tua.
1: Pengerindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibuan pengrindu tua lagu terbaik Jonas John Yaman. Okey, Madik, aku ninya lagunya katiknya tahu gak dikumbai lagu tu kira ke nyelai hari lagu bukai lah lagu tu rentak ya lubah slow.
1: Ya. Slow ya rentak bila
0: dia. Bisa ya. Genau ngeriko lagu rentak slow ne.
1: Bisa Madik bisa. Ya. Maya zamannya maya benong tahu mainnya benong zaman ke mayuh agak lagu slow berkenyak deh. Jadi aku pun lalu nguji agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ni teh zaman ni kerana.
1: Ni teh zaman aw ya.
0: Okay aw. Jadi tu nyapulai ngaji lagu nuan basic intan di kembuan tu madi. Okay. Jadi terubah tu tanya bakal ngaji lagu nuan basic intan di kembuan tu. Laban lagu tu digagak nuan pu deh nama dek. Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngaga leka lagu nuan bisi intan di kemuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video ke depan kami SJ banyak. Ya aku bisi madah ke bekeni aku tahu boleh idea. Ngaga lagu jangan banyak. Mayanya hujan. Cukup banget semalamainya deh. Banget hujan. Udah hujan yang itu, suasananya tadi nyo dingin, celap, sayu. Banyak aku beli idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa idea ke mana lagunya? Tahu, langsung sana aja.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama nuan nembuk ke lagu tu, deh madik? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan, madik.
0: 5 bulan. Berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, berikut apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama kira agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Anang sikit dia perhati ke hari pun sampai ke ujung perhati baru double check baru sampai harinya chorus semua
0: sampai perhati
1: cerita dari mana hal susun yang

0: nyari finalis SCSJ.
1: Yeah.
0: Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana halaban. Kita sama meda mayu lagi saingan lagu Bukai. Hari finalis ke Bukai mayu mana-mana lagi dengar aku.
1: Yeah.
0: Tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau. Yang tu aku boleh anugerah. Ya,
1: ya. Yeah, betul. Abang non pun dah mati. Nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu. Nemu ke mati?
0: Kekuatan lagu tu ya siti orang ke di sayau ke kita itu tabakan kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke ino nya cukup sayau ke ino nya dalam pengino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau ngora Bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah dari uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah dari uliah.
1: Nyak meh
0: dalam leka lagu.
1: Dalam leka lagu.
0: Habis ni kang aku bela lemah yang ngambil semangat nak boleh pulai.
1: Ya.
0: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkang kata ya baru Bukai.
1: Wah ya pada akan tu sah main eh.
0: Ya.
1: Terima kasih kepentaran Nuan Made. Munyi kaku tadi Made. Nuan kata kena tadi laban nuan kena agak leka lagu tu tentu nuan nemu leka tu kata kena boleh mai lagu tu jauh ni mana kena ni
0: oh ya laban ya siti laban ya bisa jaku dalam jaku silup jaku kelawang nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi jauh lah lagu tu laban lagu tu suba udah keluar ba YouTube suba pen banyak feedback dari bala
1: terima sambut ke mana
0: mana oh ya bisi ulian nerima lagu tu mana lagu tu mana leka lagu tu cukup mana
1: Laban aku sempat megang medak ba YouTube tu nak ke dia tu nya lebih 5 juta view ba YouTube
0: oh ya 5 tu. Juta lebih view tu
1: nanti udah datai jutanya bulan mana nya
0: ya
1: okey jadi jadinya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu nuan BC entah di kebuan tu mai nuan jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ okey
0: ya betul
1: ya okey lagi tu berana baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ni lagu duet lah lagu duet sudah madik dua now
0: boleh boleh madik
1: tajuk ya ketik tajuk tu terine hanang wai lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama hanang wai laban nak depda aku tulisan tu sabar ke nama tu ni
0: sabar dalam pengidu
1: oh asai ku ya au
0: ya madik
1: asai ku au okey kita dengar ke dulu madik
0: okey madik okey okey okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Ah, lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Ah, nyumnya kesalah tanya ke Madik. Siapa tuai sesuai ni?
1: Ya tuai kira aku mana? Ya, mana tuai aku?
0: Kira kira kakak mana? Mana
1: tuai kakakku?
0: Ya pun aktif ke lagu ni Madik?
1: Aktif saya lagu. Kadang saya yang record, saya bisa cuti pulak ke Sarawak ke gawai ke pulak gawai. Dia yang record lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi di Semenanjung dia ada.
0: Laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi saya ku.
1: Ya betul betul lagu ni kakak punya. Ya.
0: Nah, kakak mana deh?
1: Aku ngagak. Aku
0: boleh tahan.
1: Lagu yang menyuh di kakak aku, lagu-lagu solo ya, menyuh di kakak aku pegang.
0: Nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya, ni mana dek?
1: Kau li ya,
0: Okey, jadi tu meh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi, Madik, nak ke dia tu? Gi bisi lagu baru, Madik. Tidak salah ku udah lagu Nuan Bisi Tani Kemuan, bisi lagu Sebulan Sarak.
1: Sarak setahun nyaba, betul.
0: Nyak-nyak ke pemudu baru, kena Madik bisi lagi baru?
1: Yang kebaru dia tahu benung dalam proses Madik, benung aduh ke muzik.
0: Apa ni? Bedah pasal ni. Asal saya ni Maya
1: pasal ni. Lagu baru ni lah.
0: Asal saya Madik ni Maya? Di pansut?
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun tu mana?
1: Dalam tahun tu. Kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit? Rancak hari dati lagu tu?
1: Rancak hari. Ya, betul.
0: Okey. Laban tuan tu aku dah nyebut Sebulan Sarak, setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu mana?
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sarak, setahun nyaba tu. Jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi selalu berselaraknya tadi ya setahun si kau nyaba lagi kena yang lihat laki kau si kau nyudah ngau rebukai nyudah limpa yang hati kau
0: lain cerita remade kesal kuningnya. Bekenanya, mada cerita penghidup orang, bekenanya mada?
1: Ya, cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita mada tajuk pun kita sudah kira-kira sudah melabak bekeni ceritanya deh sebulan setahunnya bah. Maka salahnya.
1: Ya, sino. Sekarang aku boleh matuak mela kau.
0: Amin, kita ini. Okey, jadi nyameh made laban nuan tu ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu tiwon ya kira ke pernah kebang lagu metu ne made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jako ke meri jako lalau ngajai bala kira ke rebab baru me bala nembia ke bisik pengerindu. Bahkan nuan tu ukai semina bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu naga leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jako ditinggal ke ngagai sidaya me tu made.
1: Jadi pesan aku ngagai nembia ke rebab baru dia tu te rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu. Kita ada malu nguji atau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji ngau berpikir belagu, mantai ke bakat ana malu. Jadi ana takut juga nguji nekebang lagu. Nekebang belajar berdikari. Nekebang lagu. Ni kita nemu tuah manu pada bakaki, tuah mensia ana sapa nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tahu dia jadi hit.
0: Betul. Bahkan Ampo dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Madik, sebedau jaku kepeduli lagi. Siti lagi lagu Madik boleh ne?
1: Boleh Madik, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey Madik Jonas, tu mai balap dengan ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey. Okay.

0: Okey, nak berasai Jonas Joni Aman Madik hatuanya kena tebak penghujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okey, kira-kira special munyik tadi laban tu baru dah boleh anugerah lekal lagu atau lirik terbaik ACSC ke 9 2026. Jadi ke penudi tu Madik kira-kira meri peluangan nuan meh. Okay. Ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan wan ngagai semua sida ke mayu support mayu nyokon wan ba pengop lagu terbagi sida ke mayu support wan mayu wan ke bepekit tadi berengkari semi final nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri desai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli kaban belayan ti udah mayu nyukung pengawal aku belagu dari Subak sampai ke dia tau kelebih agi maya ACSJ tu tadi taban ti ukai kita siapa agi nyukung aku udah pihak ya Made.
0: Betul.
1: Jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah lekat lagu pemandu mana SCSJ ke 9 tahun 26 tu tadi pemandu 9 ketemu mak
0: tu bodoh dah madai
1: nak tadi
0: Evan.
1: Jadi ada lupa lagai semua kita kekal meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Joni Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru, semua akan di upload dia.
0: Ya. Okey, jadi nya memang terima kasih awal bantuan menyuka aku tadi oleh katakannya ketika beranau aku mai ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan sampai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan laban nuan bisip pengawal hakiki pega.
1: Betul. Nuan
0: jadi pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngada painuan kita sebili au.
1: Au, sama-sama Made. Okay, aku menyampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita bertemu lah au.
1: Okey Made, okay. Terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadinya bibinya temu aku ke malam tu nya Jonas John Yaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis, aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah lekal lagu pemandu mana atau lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita sudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai. Berengkari pukul 11 malam tu tadi ni. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke buka. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalan.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nemia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bak pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah, tapi pemerinsak nadi perancang.
1: Tentukah kitab gulangan kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Pegulai Sejarah.

0: dekat bebenar hidup berakup lalu nak uleh ngai jauh dari pangan diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uleh ngelebak ke diri, hidup bergoleng dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bagelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Si. Hai. Amatlah join tu bercalai. Nama tu banget di perumahan ke tu ah. Si, kini kede tu tadi, nama tu banget di perumahan kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh ada tadi.
1: Nai, namanya Mea. Mai pengawak aku tu Mea.
0: Nai, lekak ke TC dulu, mai pengawak deh nya. Tu ku kemadah kede, Min. Nama deh Min. Min besi beli sofa ngan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemea. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak. Mea, aku kau mau beli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min nya. Ada mea nggak aku muda berkedai nya, mea?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin sih? Anda ngayah ke duit di sih? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda mel lai ku minjau. Asal mel ku tupu sati lebih akhiri min. Bah, aram mel. Aram.
0: Apa induk tu? Sebut ke barang. Sikit lu beruman ke meli. Anu kai lu? Ku kan ambil biak ku nya dulu. Tadi mai dah mayu pengawak. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Entik kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliong, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Hashtag, nemlig at give dear to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita, Injil Hari Dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
2: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji kediri pun jatuh ning.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tahu ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya. Ada dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nampak orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih mai pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah didriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengrindu. Dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengah nama nuan, ke alai ia ti terbak tawas ke penegap nuan. Engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati dihidup ka. Lalu genap itik roh ti nginsit dientap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka kumpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Nengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh Ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh Ptaraku. Engkau mua aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirim ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai Ptara bukai tan nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang, Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegal pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerinduk ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual andak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu dalam nyaut siti tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangan yak nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia. Endang amat Ptara nemu penekak semua hati. Tam pengeran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketegal pengerinduk mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptara ku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketika berselara ari nuan. Lalu engkau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketika penyawah sida ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uliah masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutuk engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Keriang meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Hari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan. Nengah berekat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida,
ditagang ari tebing tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal ke sida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu enti nuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan, sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerindu tang nuan. Intu sida nga pementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, ti pemadu penyinu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau ke ngambu utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: nụ gà tụ gà gà nàng gà ràng gà gà xì bù lăng kà kì bình nhạc gà nàng bì xay bà đi kì tay rù gì răng càng gà bù ai mà gàng tụ nung ngà ô áp kì tay gà nhà mai nụ gà gà gà lăng tăng gà tì đà rò gà tì gà gà nà đầy gà châu kà kì bà tăng gà ô đà bù ai umai kita itu ci nugal ga oda badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ngau minyak simpan dalam kali tu benaka ya ku nani nanam padi pagi lo lagi tay gawa inu gawala laki nurun sama serta jalai batu na udi.
1: Jaku perasaan kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkok dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke penghidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Labannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meh ya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan. Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
3: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tautnya di bak sumarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tadi keledak tu mega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledak tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngena tali keledak ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, sejalai.

0: Dengar ke Pengak Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai, Bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu ya. Bulan kami bak 2 pagi pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menara kucing pagi tu berberis gaya hari tu bak puak mengeri pagi tu lagi mengkang semua jadi kita ayah ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ayah ke baru dekat nurun dari rumah ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjuang ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah yang kanya kesinggah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selamat. Ken Michael boleh dengan kita pagi tu peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita busy isi boleh dengan kita lagi bak 2 pagi. Okey jadi nak minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar dari pesan berat yang kebesit dia terima dianjung kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piap gap bak dumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya hari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 25 ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam sekedar pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu pesan ia ke datai hari pina anak galau jadi pesan tu nuju semua kaban belayan mas berandu diau madah ke pemati Lambertus Paulus tau ke apa ide tau ke laki empina anak galau kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu hari 3-14 hari bulan 10 barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dikubur pagilah hari 4-15 hari bulan 10 2026 bak pendam lubuk tusur Nunggang. Jadi semua kabar belayan ia kengelala niang Lambertus Paulus tau ke paide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai ari Musih Anak Jamba pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, Kabar Melayan di Batang Spa, Batang Layar, pesan tu mega nuju semua Kabar Melayan, Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, Kabar Melayan Bat Stambak Ulu, Nengah Ban, Bebuling Tapang, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin, Gau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini Musih Anak Jamba. Dan nadai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu diintu malam tu hari 3-14 hari bulan 10 baru mah jarit anak tadung temedak sepak betung lalu dikubur pagilah hari 4-15 hari bulan 10 2026. Sebarang tanya Kabar Melayan tau telefon ngagai Janet Anak Musih 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu pesan ngetas sauliat datai hari Doli Anak Kana. Jadi pesan tu nuju semua Kabar Melayan di Tadak, Kabar Melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu begat nuju semua Kabar Melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang, ke Ngelala Niang Manggi Anak Kana. Jadi

0: Dan tu madah ke ngetas ulit manggi anak kana lemai 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu pukul 6 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit mak rumah Nona Nanga Tada Kenawian. Benerang tau ke sebarang tertanya tau telefon ngagai Dolly Anak Kana 019-867-4222 tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap sana kereta hari tija nak baling nuju semua kabar melayan di Nanga Entawau, kabar melayan bak Nanga Sepanggil, kabar melayan bak Nanga Gad, rumah Jarup Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit, kabar melayan bak Batang Rajang, Kapit ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring. Udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Intu tau ke di Sengai Rumah Minion Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 hari 3 lalu dikubur ke hari 5 16 hari bulan 10 bak Pendam Merantik Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065 tau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan ya ke sekali tu pesan data dari Stylen Uli Anak Gawan nuju semua kaban belayan bak Skayu Aik Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus, Entabai. Biar mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026 bak Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen Ulit Anak Gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar melayan. Bak rumah Anas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau. Kabar melayan bak Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kabar melayan bak Bukit Dinding. Semenanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah. Kabar melayan bak Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik. Kabar melayan di Seratuk Kucing ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Indai Upin dah nadai lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar melayan ke Ngelala Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Indai Upin tu dipinta datai ngagai rumah Apai Ia bak Lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di Sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang kebak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026. Sebedau dianjung ngagai Pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ya ke Siliak kabar melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159, Spinsa 014-332-7989 tau ke Apai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datai hari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau bak rumah Kalang Nanga Baluh Ngemah Kenawit, kaban belayan bak rumah Nyalung, rumah Suzuzi Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit, kaban belayan bak rumah Baginda Nanga Rumah Ligi Nanga Selawut Ngemah Kenawit, Nanga Ngungun Nanga Diruak, kabar melayan bak Nanga Bat, Nanga Jagau, kabar melayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai kenama ngau alain dur diau magang ke Ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10 2026 lalu ngetas ulit pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 bat lot 2501 Tudan Desaras Fes 6 Jalai Desaras Lurung Desaras 1B Miri. Sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat atau Kainai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri Ucuk Niang tu 013-200-0157. Pesan semiang 100 hari datang dari Alvin anak Julian jadi pesan tu nunju semua kaban belayan bas baran dur diau madah ke semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak Langkup kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 semiang 100 hari niang Julian anak Langkup tu dekat diatur ba rumah lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datang hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai batang mukah kaban belayan bak lambir miri lebuantu batang pakuh julau skuau tamin gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu manah ke ranca anak aruh tau ke inai suma tau ke ini martin dan adai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat dia sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 2026 bak rumah Selat Nangat Duat Ulu Mukah lalu di anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kaban belayan ya ke ngelala ranca anak aruh tau ke Inai Suma, tau ke Inik Martin. Oleh ratai, ngesah penusah seda sebilik tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan ya,
2: nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 7.25.
3: Pesan tu ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningat kalau pesan yang ke sekali itu pesan pemati datang dari Muri anak pantau. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan kelebihannya lagi upuang anak singki. Kaban Belayan di Tapah, Jungkung, Pelanjau, Kaban Belayan di Melugu A, Melugu B, Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pihak pesan untuk menuju semua Kaban Belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Gau semua Kaban Belayan Bukai kenalah dirintai kemagang kenala yud anak singki tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yud anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua Kaban Belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayangin tu ngangubur ni yang apian temu nganti penatai bala anak ya. Lalu sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai apau 017-836-3294 atau kacan 014-206-1090. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu, Sungai Sebemban Bintulu, pesan menuju Kaban Belayan rumah Patrick Libaunia, rumah Sinju Sekaluh, rumah Beruli, Sungai Sebutian Bintulu, Kaban Belayan rumah David Mangah, Sungai Teban Bintulu, Kaban Belayan Sungai Kelawit Tatau, Kaban Belayan rumah Ladun Anak Angkul, Asan Nunggang Sibu, rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri, rumah Meliang Setuan Miet, Kaban Belayan Pemajai Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau. Ngau semua Kaban Belayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan madah ke pemati sudah anak banyang tau ke bini tuan rumah membawa anak anting tau kindai metuk ia ke nadai malam 13 hari bulan 10 lalu niang tu dekat dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026. Semua Kaban Belayan tau ke barang siapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah membawa anak anting Sungai Sebemban Jalai Pesisir Kampung Jepak Kuala Tatau Bintulu. Lalu pesan getas lihat datang dari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Mana ke getas lihat niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai. Jadi semua Kaban Belayan dipinta datang dengan rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Suriaman. Ini pesan tu nuju semua Kaban Belayan di Basi, Ijuk Tekalung, Langkang Ulu, Ilik, Tawang, Seruku, Grand Stumbian, Kaban Belayan Bak Tanjung Bijat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga, ngau semua Kaban Belayan Bukai, kenalah dirintai kemagang kengelalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian. Lalu berita kesiliat kita tahu bertanya, telefon ngagai anak ni yang tu. Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tau ke Rachel 013-668-7021. Lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tau ke Ensu. Jadi pesan tu menuju semua Kaban Belayan buat selambung dua buah rumah sikup ngau tebu atas Kaban Belayan buat abu Bajau Pelai Ilik ngau ulu mendas tiga buah rumah. Semua Kaban Belayan buat rumah panjai pemanja jalai pusak kali dua buah rumah batang awik, batang krian, batang kabo. Gau semua Kaban Belayan Bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala lancang anak jana. Jadi pesan tu madah ke pemati lancang anak jana kena hari 2 13 hari bulan 10 2026. Niang lancang anak jana tu dekat di Intu Balamayuh berumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam luyap. Lalu So barang tu tanya atau ke penerang ke silia, kemudian tau telefon ngagai lumur tu 013-688-074. Pesan ke dangkan kenya, pesan datang dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Lebih lagi, sidak kediau bawa sekuau kaban belayan di Pakuah, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu mengat menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bawa sebarang nurdiau, kenalah di Tesau Magang. Pesan mana ke pemati anak Sabai Anak Beji itu, ianya Adriana Lumang, kena hari 2-13 hari bulan 10 bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kadai baik pulai ke menua, kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawa Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4. Niang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah Jangit Anak Lanting Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu niang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke silia, kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke dangkan kenya, pesan ke sekali tu pesan pemati datai hari Steve Anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan Balingian Buka, Seringih Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, kaban belayan di Sekatap, Teban Ulu, kaban belayan di Tanjung Sekrang, Nanga Ban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, kaban belayan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung. Ngau semua kaban belayan bukai, kebisik ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex tuai rumah Hindi tau ke Biri Anak Gurang. Udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tu tanya atau ke berita ke silia, ke pembelian tau telefon dengan Steve Biri 019-878-8936. Okey, lalu pesan yang ke penudi ke pagi tu yang ke hampir dibaca. Jadi pesan kertas ulit. Data dari Stylon Ulit Anak Gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Air Sungai Anap dengan Sungai Buput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Entabai, kaban belayan bak Penebak Layar Betung, kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran dur diau ke bisik ninga ke pesan. Kalai pesan tu madah ke kertas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya kertas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak ke pembelian tau telefon dengan guys Silent Uli Anak Gawan. Berlumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tahu dianjuang kita dengan email kami, ngau pihak lumur WhatsApp, lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi, tengah hari, ngau lemai, ini tengah hari. Jadi terus boleh dengan kami peningat, bak 2 pagi, pagi tu pukul 7.30, apakah selama kita nabur ke berita hari YFM.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
1: ya, ke sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan pelayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7.08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke Upis Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau katur nutup sekolah bak pilih benua di Serian, Suriaman, Ngolubuan tu. Jadi untuk berindik dari gaya sebuah nasab ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah ngian tadi nak tentu mana bak sekedak kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berarti ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita itu agi ngacau pemersih yang ingin lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke my EQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Sembarahan 94, Serian pagi itu 153. Ngau PM gak di Seri Aman pagi itu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi tu ngerikut ke 69 API. Okey, jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin dua kita ngambil ke kita yang tadi nak keruga pengerai lebih lagi kita ya ke bisi ngidap penyakit ya ke berkawal ngau support tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak lalu tips kagai kita ya ke sensitif tau ke tau benar kena penusah laban sebuah nasab tu sampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau mai sedang mindah kini-kini di balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita lihat ke sebarang penusah lebih lagi buat perkara pengerai terus berindah kita pagi tu peningat buat 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami buat Freak UNC 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu cuba. Kumai marahnya kemar tu. Bisa gak kupur ke merah ni. Jangan pakai yo tu apa apa nak ulah maya mu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru tu cuba setiap mulut kami tu. Daun mana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tinya nak ya. Dia gemsi kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
5: FM di

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong ngagai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindiangnya.
1: Abu, dindiangnya siapa? Nyuntian dindiangnya? Tegat.
3: Bapak nama Robocop tuh nemunya aku Cina.
1: Tiga, Pak, ditanya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita Robocopnya. Ih, pedih, pola aku lupa kita tuh anak-anak.
4: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami bawa YFM.
5: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah, tang tak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Ari Diau ubah 2026 kena nerangka atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Tan Sri Negeri Dun Sarawak Gemendar ke Perambu Undang-Undang Aridiau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Ba'awam Dun Sarawak kemari. RUU nya dibantai Sapit Menteri Ba'upis Premier Sarawak Kemegah Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi ba'ari ke Ari Diau kesama ngau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dekenentu ke Mesir Mayuh boleh merambu pemisi diri ngau tumu agi kelimpah aring mudah ke pengawak pentadbiran sektor perintah ngau swasta. Lapan adun bisik ngau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Ari Diau berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai Mada. Jadual pemisi tik terang mantuk mensiam mayuah ngatur pejalan diri ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna benar ngambil sidak ulih pulai ngintu pengerami bakal digawai dayak begulai ngau diri sebilik ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau ngau teratur megak ulih nyungka ekonomi menua dengah sektor dagang temuai, homestay, servis bot ngau orang dagang miet. Ia maksud kejakup perkara tu lebuh berjurai ke Perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah ngonya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayuh hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah Anyin Jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri ngau lantang agi. Ia megak nyematak madah ke besai guna ngenatai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikena moden ke Undang-Undang ke Bekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemaya hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena nentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang udah bisik. Tunyeng kaum Ari Diau nyadi ba'ari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalai ke ngelancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuh ngau agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterangkan ngau silia ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak ulih merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh Madah penerang kebakannya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Ari Diau meri peluang agar rakyat kegawak atau kebelajar jauh Ari Menua bergemburu ngau diri sebilik serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedar ruang bilik ti jauh mulai ke diri ngenak jalai air ngau ungkus ti besai nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udah mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation engkau pemansam bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngau ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikenal negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi, dengah pengawak merik kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna. Nyeng kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada rebah.

emas, lalu disukung Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai. Ya, sebedau tu kalau dipilih jadi kaban Dewan Negara kena 11/12/2023, ungkup tempoh 3 tahun tik tembuk kena 10/12 tu. Pengawak berpilih barunya mendarka ia terus mangku pengawak jadi pengarih Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke tempoh nyiri keudah ditetapke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka tiga projek ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mungkur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine enggau penglikun ICQS terbeduk kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggak kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis tik dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di berjalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi nganti dikangau jadi pengajar. Ya madah nakak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary dengan 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaranya ngawal option reka bentuk ngau teknologi serta sains bak sekolah secondary, lalu matematik, music serta bimbingan ngau counseling bak sekolah primary. Yang masuk ke jakut tu lebuh nyawa tanya arikaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat GZ Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madaka pengawak tu nyukung julaati tik dekat ngangkat ketikas penguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digezet jadi palan alai bumai, lalu kandang dur tambah ke bukai dekat di Kelala Dudiarila. Kenang perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Orang dagang induk dipinta landik agi ngulih ke penerang. Bantu ngau peluang latih TBC disedia ke perintah dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Orang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif TBC disedia ke. Orang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembiang sida kebaru masuk buat

ngok dagang. Tok berguna benar kena ngangkat ke pengelan dia, bersemekiah serta muka mayu hagi peluang agai orang dagang induk ngerembai ke dagang sida. Ia mansut ke jakut tok bahawa media gerempung orang dagang induk Malaysia nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padam bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia Kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunnya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang, Tik Semak Agi ngau menggeri besai Kuala Lumpur Megak, ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak Ngena Darat. Yang harap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul miri, ngau palan ekonomi besai menua, kelimpah ada nyukung sektor dagang, ngau dagang temuan menua tu. Berita Tik Kepedudi. 180 calon sijil pelajar Pelajaran Malaysia SPM Ari Sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu madah ke bantuknya dikenak ngelempung ke tatian belanja lebuh meli barang kena persa elak serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama berpersa mata megak di Kemerat dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri dekat terus ke pengawak merik bantuk perengkat tulis ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat dikena mantuk mayu hagi calon bersedia ngambil persa. Dekena ujung ke berita pagi petang berita dibaca baru. Dun Sarawak ngemendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur kemisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mengendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration Bak Sempadan Sarawak, Kalimantan kena ungkus RM172 juta. Ringgit. Tuna ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Ko lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
4: Kemaya hari tu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apai indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
6: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culik, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nak.

0: 7.57 minit pagi, Gib gulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peningas.
1: Ya, selamat pagi dengan semua ke menung gulai dengan kami duai. Dua pagi wai.
0: Selamat pagi, Sey.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang hari kita itu lalu nak nemu anunya, anu sih?
1: Ya, aman. Laban ngasai ke diri Empu sekejap mana sekejap nak benda berapa ke.
0: Ya, mah.
1: Exhaustnya ke balat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni, ya.
1: Majak biak tu. Pada mat koko. Pada majak biak makin gi pedas gi ngintu diri Empu.
0: Ya. Okey, jadi jaga pegerai terimpu lebih maya gayari ya ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul atau ke isu global kemayari itu ni sih.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu ke Asia Tenggara. Jam ya ke dia tu tadi jerbu ya ke merakak garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisik mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai di Siam Ayu pegelikun rakyat ba siti-siti benua nya pega bisik tu keruga tu nyeng kaum productivity sektor dagang temuai gau maya macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyamah tajak pan bekenya kita tetap meruan jaga pengerai dari empu munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurangi rai. Nanti ulih anang pansut lama ari nanti bisi ngerja pengau baluar anang terlalu lama ma baluar laban nyama kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari empu pan entau tua nak nemu ma nakan.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa beri kuasa utar ke isu tu sih. Nanti deh nama kerja hari sih.
1: Nama kerja.
0: Oh, nama digagak deh. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa. Bisi power punya korang. Jadi menteri ke menteri alam sekitar. Receh.
1: Macam mana ke hati jauh. Benda berundiang macam tu.
0: Benda berundiang.
1: Nanti aku berundiang lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya guna. Siti tak ke patut di perjalai ke. Ini atur ya ke bunyi korang seragam. Antara siti-siti perintah. Menua siti-sitinya. Kelebih lagi kena. Namanya nyeliah ke. Sebuah nasab tu. Laban tu penusah global. Lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu. Ya bukai berpuan dari pengawak kita ya ke Nunu. Tak ya. Hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua ya. Bukai. Tanya mah, tak jawapan ya hari menua bukai. Ken. Nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu. Tak ke bekanya mah, tak ke uliah ngasuh gaya hari tu majak. Balat lagi bersebun.
0: Ya meh. Bantu kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Ya meh tadi nyekot tua jaga pengerai.
0: Ya.
1: Ya. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken bawa pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisik topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawal engkau sidak ke benua deriba.
0: Oh.
1: Benua deriba ekanya di penumpang.
0: Ya, cerita kita topik kita bagi tu santai jalan sih.
1: Ya.
0: Tang pelabak ku mayuh orang ya ke bisik sawit lalu ke buah ke diri po. Nama hal tidak Emilia. Namanya kita bangsa orang ya ke deriba atau ke